0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

Tapi ko ngavi mantad punagi Hozo di Helen Coring om nagi di Juliana Bangung di Tino di Aiso sangano dagay minamupos di tiya babazan Hozo sang kataon data daw bay no katawa dan diozo tum na kinungaw ko di tiya babazan mantad pa di jam ko tu tahong pad minit dong sebab di Tino iti ya babazan Hozo sang kataon ba om gisam na itimpo di tiya samak na jam kafahu tahong pad minit dong sebab jadi kada hivay makinungaw di tiya Hozo sang kataon Domingo Tiso tadaw ko himo isa ko katimpon na jam ko tu tahong pad minit dong suvab. Dari om hapas itu tapi nak ngavi ada yang pakai kodego di ti abal mantad sabab FM. Dari tonda napa id deguvang radio dozu dah makin ngau di ti abal Tony bo montok tadau bayno dari sabab FM kohombus ku montok dia zu. Dari om ya tonda napa dari suang lagi dari TikTok dagai kawasa dah mimbalatok dari TikTok mi bos tokau kokomoi di ti pihavanan mimbul dari jintina om lagi spend.

0: スは合うと思います。アパルトニボタラオバイノ、
1: tubi ko nga vitin na abal to ni bomang takta daw bay no. Minggison pa wawakas o kapalintaan pogun montok manahob. Katangkapan ka jalan au poin tunud imaso tumongkop maza kapabalan digital om kadapasan pivohitan. Nabos di Montili id kopisan huguan Montili ahal nga viugama Dr. Zulkifli Hasan kapoin samakan id songavian dino papangkub jakim kopisan agama Islam pogun om nagi PPO agency papogyot kwasa. Kituduvan ino papavakas kapunoy hiyan om maganuhang kuma nununu ababazan kapapahong i kapapoin sodu mantad katumbazan pu sunah wal jamaah. Pabakason na kapalintan o hang papoyin kudi, montok manguang vaza kantakan El Nino, kuma idbogizan pamutanaman takanon, om papatantu kotihombus o ponikidan takanon pagun. Dadhivang kapabalan, nabos di Montili pamutanaman om kajominan takanon, i Datu Siri Muhammad Sabu, PPO hang kosudong do papapanaw, pinapanaw. Kampay no, panuhihan gontob vaig vokok, om pamagunan teknologi pamuvaigan taba, om nagikalalahan no pahuzungan vaig, dad kalalahan no dong kavavagu, om osikap kuma dad pamutanaman, montok papoyin kavas kapamagunan vaig. Tumihambus manakadung o kapalintahan pagun kuma mangingin dapu ipapadagang asil kahabusan tumanod kayong tutunan Sabah idhabus pagun. Habino, maza tomu kaubasanan Borneo, Siri Kembangan id Kuala Lumpur. Nabos di Montili katundan pamonan kapangindapuanan ang padsakazan Datu Iwan Benedict inanopo nga sambogizan tuduvan kamontilian disido id sibo dimpoton Sabah First om dimpoton Sabah Majujaya duvo titik aiso. Itimpu

0: si Aswao tamay mo.
1: Odoy, ikodon bago.
2: Ha, paganuno? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Olwo tatahanan om au awasi tepiumanan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mangingan ikodon om olwo tontologukan.
1: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno Hurix gamat it store ngabi farmasi om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Kanau tumihambus memahis da ginavoh da kaseman bos kadazan da dongo subabriti. Miampai tokau di George Lian isohozo.chacha. Kinangot kau hahangai ditos wow.

10分，锁定周末有温度，在忙碌之间为你留一段柔软时光。周末有温度，让心有一点温度。

0: 我要等你回来，还不回来，忘了他。
1: 你为什么不，为什么不，为什么不肯说爱？
2: 萨瓦迪 FM 有声茶馆。

0: 扫宝 VFM 你的凉拌有声茶馆。
1: 抖抖亚兰 FM 92.7

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran

0: Kerana bensono alam dokon kok gempa bumi anu jarang terjaji telati. Unde bagian bangan jomo niak ngerati lingkak keselamatan sebetak ben gempa bumi. Dong panik kok pancen tioso tenang, ngelindung diri tak diak tungan anu selamat. Dikau, amun terbetak run mediam bangunan, misalnya skul atau rumah, ngelindung diri tak diak mijak, metio diri lekat samin, lemari, pendawan, kok ianian benda, buat kok sanang labu. Duo, amun terbetak diam bangunan langa, dokon kok pejabat atau tungan bebeli. Nuta odon, kok ngelak makai lift untuk peluak nyelamat diri. Kok pen peluak engkau palap, kok berjogo-jogo. Ingat, dong panik, kok pasti bikam bana-bana, tak tungan selamat.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Ala Bana.

0: Niat sanang untuk berjaya amunya bengen tips anu berkesan antara tips belajar yono dengan belajar anu ngam amiano kamtungan anu ngam untuk belajar ngerangsang semimon beria diom pembelajaran belajar nut waktu anu pan ngam belajar alap selingau ni muat ulang kaji ringkas bojo belajar sebab kiti akan lupo wa umpuk pedatus bojo belajar sealap ni ulang kaji selalu. Menek makanan, anu ngam, dokon, do menek minuman tenaga, kok kopi. Sebab, buli kok lemak badan, impor lagi linyau. Muat nota anu penlawak untuk benoso. Sentiasa mengendak kelalaian diri. Dokon ku angan-angan kusum, malas, kok pen selalu bana, ngelambat-lambat muat kerjo. Pandai muan hadiah untuk diri. Berdoa sebagai atak syukur. Semoga tips belajar secara berkesan anu baik kenungsi itu kulik nabangan kam untuk belajar lagi fokus.
1: Dongkem tinau, dongkem kiabut, nyak kulik kale. Yang penting download Bido RTM Klik Penek bi saluran radio kesayangan bi. Dokum biasa, Sabah BFM, siaran sama, nimpon dekat pukul telu, ngabut.

0: tips nga lag-an nagpaglipat diom krita. Tago te peringotan ta pengentanan beluang krita. Set te alam telepon untuk ngingotan kitay priyan entawa tung anak-anak. Sentioso merakso skemon tung ko sebelum ngembanan krita. Para antejo mengasu ko guru ndok ngubung yang ma amun anak seganya teko taruma tungasu entawa skol. Penep tebek tangan entawa telepon tak bahagian pukutan entawa sedembila mengko anak. Para antejo mo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak pe tanggung jawab te.
1: Terati bika dinakan. Luman tanah, buli mendarah jantung, ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan, nabangan ngelancar pelanan la, ko pen meduai tekanan langan la, ko pen ngawal bosuan kolesterol.
2: Dong ngendok sanang pasal liut, pasti bi sentioso bejogo-jogo engkau ramalan cuaca, ko paras buek. Penetio anak-anak lekat kawasan liut kok pen ngelak mandi atau peketa suang tebetak uran londos. Dong lupo nedion kit kecemasan lebih awal kok nungutan arahan pihak berkuasa amun sino pindah. Ingot, lingka bejogo-jogo betiru buli nelamat nyawati. Amun terjadi kecemasan, ngubung siam-siam-siam lingau. Somo-somo kiti ngejogo keselamatan nyawati. Pasan tu lekat Jabatan Bomba Kok Penyelamat Lat Sabah.
3: Bingo kam! Dong lupo mekale siaran sama ala panah. Pukul telur.

0: Berbelanja lu sedoni ingkok niat buar untuk mudahan perian ekonomi anu kenamat menteko sabaran setiap tahun. Muat pikiran ingkok timos, nusun pikiran keusinan kok berbelanja nu cuma anu penting kok keperluan. Matungan pembidaan rego, muat pembidaan rego kok rego produk indo kole rego paling ngalap sebelum muat keputusan untuk beli. Kupon pengurangan kok rego tenang, maka kupon pengurangan antawa rego tenang sebetak berbelanja. Mudahan tak keperluan sebana, amlo belanja beli barang-barang anu suma bana-bana penerluan, nalagan keinginan beli pengurangan rego, oyo-oyoan anu mungkin niak penate. Beli eko, pembelian buruo eko, engkau lebih kena bananding pembelian runcit, nabang pengurangan makesin, dia masa jangka tak. Penalap kau penakai barang betah, cara tu beli nabang pengurangan pembuaran kau pemakaian ekosin. Muat pertimbangan untuk nabang antawa, membuahkan barang betah anu kakal beli penakai. Muat pembelian diam talian untuk sealap naik. Belanja diam talian boleh jadi lebih sanang tetapi harus berhati-hati untuk ngelak penipuan. Bebelanja nunut keperluan ko enggai keinginan.
1: Tenombol kemonsu bilik entawa ruang sekiru niak penakai. Tenombol skemon Swiss elektrik ko elektronik amunnya penakai. Makai dekau mentol su oyo amun perlu berbanding mentol saiz diki tapi eko. Baranti keluarga indok nombol Swiss su kipas entawa alatan alih bejo penakai. Pasang tesu tak luar rumah amun perlu jo. Ndakan ko ngagat ketekuan tetamu nambut perayaan entawa meruun maidan mosodun. Lagan temopo lebih muatan giom mesin. Beluang peti ais sentiasa tenombol erot bejo penuka. Sentiasa bersih habuk tak peti sejuk ko penyaman udara. Simponan eko diom peti sejuk akan ngurangan tenaga. Sekiranya peti sejuk teh, nyapinin isi-isian teh kiup ais entawa bagas ais untuk nyapniman tenaga begejo. Sentiasa make produk entawa peralatan elektrik cukup tenaga entawa jimat tenaga sebagai lengkap ngurangan penggunaan elektrik.
2: Terima kasih sebab sentioso kale kopenut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimon.

0: Wow, dongkem kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting, download Lido RTM Klik. Penek bi saluran radio kesayangan bi. Dokom Yosof, Sabah BFM. Siaran sama. Nimpon dekat pukul telu. Ngabut, enam kemang.
1: Ingin rusuk alap sensaung? Nelagan mangan 2 jam sebelum turi. Dia matungan proses pemalapan badan palap. Lepatai handphone ko panien-ien barangan elektronik hingga kesan ne boleh ngurangan rusuk alap turi. Nginum eko boy sebelum ko bau pung ko sensaung. Sendiri ngisi boy diom badan. Nginum boy sebelum ko bau jo pung ko anu keliniman rasut diom badan. Belan aktiviti meluas songot mentelu di minggu kapan muat regangan otot anunya ngendok masa betah. Pemilihan warna ko perarian bilik anu alap kenabang reso tepeturi. Matungan masa turi anu ngam yang nginum nginuman anu ko langau kefein ko nigup sebelum turi. Turi anu cukup melanga kualiti kesehatan.
2: Terati bika, luman tanah engkau pikat lingau atau lebih tekilo sebagai brisk walk. Ngeruas naman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti tu anu paling tenak risiko kecederaan, paling ngam kok pan sanang menuat. Amun kam betah bana no nyak boy muat senaman, ni umuran atau bengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti tu benuat. Diom dedang bangi di minggu.
3: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama alap bana.
0: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.

Allah Subhanahu wa taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir latoran Tuhan kau pan ngerjoan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap,
1: alap,
2: alap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kami mengkali siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

0: jimat teh boy.
1: Kurangan teh make boy semasa mandi, meru simpon ko ngosek mo. Tenombol paip amunya make ne. Amun mopo tak misin basu, penenoan nu misin ne. Muat laporan amun paip lesu.
0: Boy dekau anugrah. Mimik nu amu make boy. Ngelakan membazir boy.
2: Nonom adab diam diri bangan anak-anak. Endok ngejogo batas sebetak berkawan tak alam maya. Ngelak muat perkoro anu ngelebihan batas adat budaya kok nilarang le ugama. Ingat, makai media sosial untuk merak kalapan. Gekok mebuk isu perkauman ugama kok rojo.
3: Siaran sama
4: Alabana.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, banap, banap.
3: Sara ale endo niak buar makai boy. Terang bolorot tekok paip bay penakai. Mun ngosek kudut mangkuk makai nu boy anu bay senambut. Mun makai misin pemopok alap nu penenuan. Makai nu boy uran anu senambut untuk nata entonoman antawa ngosek kereta. Penakai nu boy lebihan pengosek daing. Manuk antawa rapa untuk nata pon kansang nu ngenda kok merakso amun ruun paip ngeman kok senempong lingau. Tenombol tekok paip amun merus impon makai nu iyan nian pekakas untuk tujuan ngurangan boe ndok bil elektrik nia eko.
4: Suruhanjaya Komunikasi ke Multimedia MCMC dengan hak nombol akaun media sosial pengan peranak endia umur 13 tahun. Yang makni ngoton untuk kepastian pengan peranak anu nyumuran endia 13 tahun nyak muka akaun tak media sosial. Itupan dia mengelagan pengan peranak jadi mangsa pengakalan antawa skamer kopan jenayah seksual.

0: tenombol kemon su bilik nta waruang skiro neya penakai. Tenombol skemon Swiss Electric ko elektronik amunya penakai. Makai dekau mental su oyo amun perlu berbanding mental size diki. Tapi eko barante keluarga indok nombol Swiss su kipas entawa alatan ali bejo penakai. Pasang tesu tak luar rumah amun perlu jo. Ndakan ko ngagat ketekuan ketamu nambut perayaan entawa meruun maidan mosodu. Lagan temopo lebih muatan geomnisin. Beluang peti ai sentiasa tenombol erot bejo benuka. Sentiasa bersih habuk tak peti sejuk ko penyaman udara. Simponan eko diom peti sejuk akan urangan tenaga. Sekiranya peti sejuk teh, nyapinin isi-isian teh cube ais entawa bagas ais untuk nyapinin tenaga begejo. Sentiasa make produk entawa peralatan elektrik cukup tenaga entawa jimat tenaga sebagai lengkap ngurangan penggunaan elektrik.
1: Sarak makai internet untuk bangan peranak. Perlu ngerti sarak bau teknologi kok media sosial kopan sarak-sarak keselamatan. Seno pengen peranak makai sepenuhnya kuasa internet untuk mendok kok mengkolek kealapan kopan nabang secara kansang. Jadi saya anu alap tak segera untuk merati hal ehwal internet. Pakat selangkut laman web anu boleh nenda konyak boleh nenda. Makai perisian terhad ko sarak-sarak keselamatan. Semuanya boleh kealapan nang kemudahan internet.
2: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama alap bana.
3: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.

Penentuan bangan peranak ndok nia muat perkara tu di media sosial. Dong muan kok maraan oron banah nombor talipaun antawa nombor handphone, tung temban, email, kata laluan internet, orang school kok gambar tak jomo anu nia tekelo'o. Dong muka email nang jomo ali, dong ngejawab yan-yan message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar kok status anu nia perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masa nei sarak tei muat komen tak dio media sosial akan jadi suntuk sekot tak anak-anak tei. Besomong ngendok manfaat nang kemudahan internet.

0: peranak diki anu kansang kenakan ko makanan anu mamis akan ketagihan de reso mamis polemo pulemokan ku ko terua penyakit akan lebih aktif ko nyak de kawan atau pejogo oleh masalah keteratan ko buh infor dari reso akan terganggu nyak kolek namalan makanan seimbang. Makanan seimbang penting untuk kemoyoan ku anu saka tak bangun peranak diki.
1: Ay, Ming, dokon ali sukan no kau tu tau? Makai badung ko bangakak sutu?
2: Oi, niat tek kulut. Aku tu si akan jogging.
1: Wah, azam bau kaya?
2: Enggak dok azam bau kulut. Anu betah no tek tu tapi ini pernah jadi-jadi. Amun niat tek kau jogging lulai-lulai, luman pun cukup no tek. Bano, luman ti?
1: Alah, Ming, ndak indah tek badan ku tu. Ampus aku mun lulai itu. Tapi amun kita bersih kawasan rumah, berkabun ke, bertanamun gulai ke, kira senaman penting ya? Peluang penting sangat kok?
2: Amun. Tapi ni apa buat nu? Kupi nu tu ah. Gangik sudu gula na nu tu. Setengah sudu cukup nu tek tu kulut.
1: Mbak Ming, bawa ini penting kurangan ku gula ni eh. Minum je dah kau.
2: Terima kasih nu kulut. Tapi begitu teh. Bana-bana sih kau tu nenut.
1: Balik ke sakunut Ming. Bah pelan-pelan ke joggingnya.
2: Bah iyalah, amun bege. Duangan jelah kami.
1: Ai, sian lagi saya no.
2: Anu teh, Mimi, ai ngagat tu minta simpang ngai akan nut pan somo-somo.
1: Eh, amun bege nut na sabaku. Ngagat kau kada.
3: Dongkem tinau, dongkem kiabut, nyak kulek kale, yang penting download Bido RTM Klik Benek Bi saluran radio kesayangan Bi. Dongkem yoso, Sabah Bi FM, siaran sama, nimpon dekat pukul telu, ngabut, enam kemam.
4: Bingo kam, dong lupo mekale siaran sama ala panah.

0: Ini masa dia lagi bunga tapai nepi ya. Dia lagi mandu, dia di sepan itu.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Ala Bana.
2: Song anda tam peluncuran bulan kebangsaan maka kibar jalur gemilang.
3: Tips ngelag anak terlipat diom kerita. Tagu te peringatan ta pengentanan beluang kerita. Set te alam telefon untuk ngingotan kita prian entawa tung anak-anak. Sentioso merakso skemon tung ko sebelum ngembanan kerita. Bara ante jo mengasu ko guru ndok ngubung yang mak amun anak seganya teko tarumak tungasu entawa sekol. Penep te beg tangan entawa telefon tak bahagian pukutan entawa sedembila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak te tanggung jawab te.
4: Komunikasi ke multimedia MCMC dengan hak nombol akaun media sosial pengan peranak endia umur 10 tahun. Yang makni ngoton untuk kepastian pengan peranak anonimuran endia 10 tahun nyak muka akaun tak media sosial. Itu pan dia mengelagan pengan peranak jadi mangsa pengakalan antawa skamer kopan jenayah seksual.
5: Nonom adab diam diri bangan anak-anak endok ngejogo batas sebetak berkawan tak alam maya. Ngelak muat perkoro anu ngelebihan batas adat budaya kok nilarang le ugama. Ingat, makai media sosial untuk merak kalapan. Gekok mebuk isu perkauman ugama kok rojo.
6: Penetuan bangan peranak endok niak muat perkoro tu diam media sosial. Dong muan kok maraan oron banah nombor talipaun antawa nombor handphone, tung temban, email, kata laluan internet, oron school kok gambar tak jomo anu niak tekelo. Dong muka email nang jomo ali, dong ngenjawab yan-yan message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar kok status anu niak perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masa nei sarak te muat komen tak dio media sosial akan jadi suntuk sekot tak anak-anak te. Beso mengendok manfaat nang kemudahan internet.
7: Insan Minggu jo Benbi, kam sentioso ta ate kami. Sabah VFM siaran sama Ala Bana.

Tajuk-tajuk abar ke Muabtu. Duangan Delatinan Pitu Mbangi nabangan siasatan kes monok peranak tak sepanggar. Sabah nambah alap agenda tenaga gadung luak pemasangan menara pengukuran meteorologi. Assalamualaikum kok salam Malaysia Madani abar-abar sepenuh ni. Duangan adalah terposok dengan warga luar Latinan Pitu Mbangi ngempon dembang itu untuk nabang siasatan kes monok peranak dendo ni umuran 10 tahun. Anu mayat anu tertemu tak kampung numbak sepanggar tak Kamis perintah penanan tak kuduo tenondos ni umuran telumpuk siam ko 42 tahun eh. Penelua Le Magistrate Wan Farah Fariza Wan Ghazali. Permohonan penanan nut seksyen dikau-dikau pitu kanun tata cara jenayah peneteko oleh pegawai penyiasat ACP La Paula Abdul Muiz. Kedua-dua delai tinan diam dilau tinutan penemuan mayat peranak warga diam lat Nur Jilia Abdullah anu ni laporan rungai tebos 10 Julai limpas. Mayat mangsa tertemu tak kawasan sedi sumpat besikotan dembuak rumah diam penangunan tak kampung numbak sepanggar. Kes siniasat nutan seksyen 302 kanun kesiksaan. Sabah selajur nambah alap agenda tenaga gadung luak pemasangan menara pengukuran meteorologi bok-bok tak ulu kukut Kota Belud. Usai bertujuan metongan peluang penanggunan tenaga berio tak latu. Pembantu Menteri Tak Ketua Menteri Datuk Isnin alias Nimara, projek kerjasama Safoda kok TNB Research ngeruo data parameter meteorologi untuk timpu 2 tahun. Sebia harapan Sabah Maju Jaya kok pelan ala ogo perlalihan tenaga lat orop tak nambah ala penggunaan tenaga buli penebau. Sekiranya ni kejadian tu kulik kemajuan loji jana kuasa beriu pengen ekuan data 20 megawatt engkau 20 kincir beriu akan tinangun mebiak pelaburan persediaan data 40 juta dolar Amerika kok paling rancang pelaburan gadung kok merun peluang pekerjaan tak Sabah. Seikau 3,640 permohonan kewarganegaraan tak Sabah kakal diam proses pertimbangan untuk timpuh 2025 ngabut telumpuk dembangi buan Mei limpas. Sementara seikau 10 permohonan raya ni lulus kok sijil kewarganegaraan ni diden tak pemohon. Timbalan Menteri Diam Lat Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasrullah Mara untuk pendaftaran lambat nianakan tak Sabah seikau 2,000 permohonan raya ni lulus sementara 610 dikau lagi kakal diam proses. Beliau marak Kementerian Diam Lat KDN basak melingau keputusan permohonan kewarganegaraan terutama ni pendaftaran lambat nianakan. Datuk Seri Samsul Anwar ngejawab soalan Puk Parlimen Sandakan Vivian Wong Sheyi selain usaha melingau kok nambah ala proses permohonan kewarganegaraan. Kok pan ikau permohonan anu niagat kok ni lulus tak Sabah untuk timpu 2025 kok 2026.

0: Maritim Malaysia Zon Sandakan berjaya nopot Suban mo peluak petrol pengen subsidi tak pebuayan Suang Sabini kemuap Khamis. Pengarah ni Kapten Maritim Suhairi Husin Marak nombuak buat teki lo dia perian kok curiga sebetak kerja penedawan Op Sejahtera Op Nopot Parti ke Op Tiris 4.0. Duangan adalah anu penesuan kru buat bertindak pelumpat tak kawasan Bangkau kok melai diri tak diam tahun sealap jua pasukan operasi persikot tak boteh. Pemeriksaan kok temu sepuk jerikan pengen kira-kira 360 liter petrol pengen subsidi kok pan dua enjin bot. Iko semimon rampasan yang anggaran RM20,300. Kes ni asat nutan akta gopuan bekalan sepusiam 60 dikau kok enakmen pelabuhan kok nerbagah 2022. Maritim Malaysia marah operasi pedaras kawasan akan berterusan untuk menopor kegiatan mau posok peluak ke ketirisan barang gopuan pengen subsidi.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang sabah BFM siaran bajau link sama.
0: Pelajar tingkatan 2 anu ni laporan labu tak dembuak sekul bau-bau tu rai penekebana mulek tak rumah lek pihak sekul. Pengarah pendidikan Sabah Datuk Raisin Saidin sebetak ni hubung pengabar ngusahan pekerwe kok marak mangso bertiru run diam perian alap tak diak penjaguan keluarga. Beliau anu sempat ngelintar pelajar remara sisatan awal kok rati niarun hal buli diam kejadian ni. Nut Datuk Raisin puk polis bertiru sedang lengkapan siasatan untuk mekilo sebab sebana kejadian. Bertutur selain keselamatan tak sekul, beliau marak usah pemasangan kamera liter tertombol CCTV bertiru sedang basak pindelan terutama tak sekul-sekul berasrama tak seluruh Sabah. Telungan Jomo Dangan Pedangan bakat Boy Jo de Batang Pon Kayu bak meteruak de bagian serudung dembuak rumah tak kampung gum-gum dikik batu seput enam sandakan debuik. Semimon mangso mebiak endangan dendo. Nimuran 47 tahun kok duangan peranak dendo nimuran 10 tahun. Nut Jabatan Bomba kok Penyelamat Malaysia Sabah puk ni nerimo linganan kecemasan tak sepuk 4 minit songom sebelum pasukan 6 puk luak balai bomba kok Penyelamat Sandakan ngogo tak tungan kejadian. Kejadian ni nebab keteratan 40 peratus tak serudung rumah mangso anu bakat niden tak hospital untuk nerimo petusan. Puk bomba bertindak ngopo kok pan mindah pon kayu kok pan operasi nirantian sepenuh ni tak pukul siam 10 minit sinsaung. Soldier Udara Diraja Malaysia TUDM akan merun latihan kelawar 2026 tak persediaan kawasan Op Pasir Selatan ngempon 20 ngabut 20 siam Julai itu. Latihan sebetak sepung bangi membiak kawasan operasi tak tawau sempurna kok lahadat tu. Menurut pemaraan TUDM, latihan bertujuan mempesur peranan kok persediaan operasi anak kapal kok puan aset kapal Lemiang helikopter terutama ni untuk pemeliangan tak waktu songom. Yo ni nut mekebiak kerja somo pasukan khas ATM yo ni pasukau Pascal ko grup Grahas GGK. Sebetul latihan kapal TUDM akan muat pemeliangan tenak tak sudi pemelanan aset maritim agensi keselamatan tak kawasan Anurai ni wartaan. Setutannya jumlah ramai penentuan dok niat tenau sekironi ngito pemeliangan tenak entawa kerunan aset pertahanan setak timpu Dinakan sebagai penombol petukaku tajuk-tajuk abar entah dua lagi. Duangan adalah tenaan pitu embangi. Nabangan siasatan kes monok peranak tak sepanggar. Sabah nambah alap agenda tenaga gadung luak pemasangan menara pengukuran meteorologi. Begini abar-abar di melat kemab tu. Abar di sini bersenunting lek Ramahan Izan Jahamin. Lekat seksyen berita ihwal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Ya, Abang Andi nak akan ku semimon. Terima kasih kakal bersama mengkali siaran sama Alabana. Bang Andi nak yang sedang bersama mengkali siaran sama takamu abtu. Harapan ku mohon sanang-sanang atai selalu. Kok pan, ya. Terima kasih kakal bersama-sama kok kami tak jam yang ketelu diam segmen Minit-Minit Lagu. Tak apa kan yang sudah mengkali siaran sama Alabana tak kemab tu. Kopan yang sudah ngendak live kita tak TikTok Sabah VFM. Jangan lupa tap-tap screen. Share-share be live tu. Kopan komen-komen bi lagu yang paku bi. InsyaAllah. Amun masa kok ruang peling ti lagu-lagu pin aku. Kopan jangan lupa follow. Kita bi butang jatah eh. Tekon bi follow ya. Amun niat bi follow. Amun boy no follow. Terima kasih. Mitu kita aku dinakan ti Kaif, Unpan Fai Mirul, Unpan Lania barani. Hai DJ Azmi, selamat bertugas. Kau pun selamat petang barani. Hai bang dinakan. Jadi yen abar. Alapkah, sehatkah, sanang ataikah? Yen pun semoga sanang atai selalu. Jogo diri selalu, jogo kesihatan selalu, jogo keselamatan selalu. Yen abar dinakan mitu tu. Lekat minggu kam tu yang sedang ngendak live tu. Cuba komen dok lekat minggu momon tu. Un barak lekat Tuaran, un barak ge lekat Kota Blut, un pan lekat Papar, lekat Keningau, lekat Sendakan. Marizal bersama kok kiti, bagai pendedakan ti Kudi, Raida Omar, Assalamualaikum DJ Azmi, Waalaikumsalam. Inantu lagi why orang ni, lekat KB barat. Dan akan ti Saiful, yang abar DJ, abar Allah, Fai, oh jom likas, sikot lagi ti yang likas kok, aku pun tak likas. Lekat Tenem, letio lah Sabtu, apa khabar DJ Azmi? Ya, Alhamdulillah, yang abar DJ, Alhamdulillah. Bang, kawan ku hari jadi tebang itu, tebangin dok wis selamat hari jadi Muhammad Subin bin Mushrik. Ucapan ku tak Subin, semoga murah rezeki selalu, sihat selalu, panjang umur, sanang atas selalu, bahagia selalu bersama kau, jomo-jomo tersayang. Okay, Subin? Kampung Terayung, yen abar barat ni, yen abar dinakan-dinakan tak terayung, tak berungis, tak serusup. Tak kindu, unjomo kindu kamu kali ataupun ngendak kita tak live tu. Yen abar jomo kindu, unjomo semangat selalu DJ. Ya, semangat selalu, memang selalu semangat dinakan. Un lagi lekat Tambalang bersomo-somo. Debui aku bis tumbung kok jomo Tambalang. Tak kara munsing. Tapi terkelipat ku tilau orang ni, tapi memang ia jomo Tambalang lah. Okay? Salam aku dau lagu. Betiru kita segmen lagu-lagu tak kemap tu. Uno lagu-lagu bis dia aku. Jadi sebab sini iko boy maku lagu, jadi uno lagu-lagu boy posok ku diam listku. Jadi tak bangun dinakan yang niat lagi boy follow, teko kita bi butang follow, tekon bi follow ya. Okey, amun niat boy follow, amun boy no, terima kasih. Barat dinakan itu DJ menteko salam aku tak jomo ke Sapang. Barat dinakan ti Adi ka ID tu. Pilih nak Adi ID tu. Boleh follow no ka ID tu. Macam niat boleh follow. Karambunai baru lagi DJ yang abar jomo Karambunai. Lagi lekat minggu lagi Kampung Lamawang. Oh, yang abar jomo Lamawang. Lamawang minggu ah. Aku macam niat boy-boy kale lah. Macam bok ni bertiru aku mengkale Lamawang. Minggu ah. Haji DJ Man Kilang, Langkon, Jalan Kudat. Oh, yen abar. Assalamualaikum, salam kemuap dinakan. Salam dari Kota Marudu. Yen abar jomo Kota Marudu. Mitu lagi, Kimanis hadir. Eh, ti osap Kimanis tu tau. Yen binu watak Kimanis tu. Alap, aku mitu Tebobon. Nantu jomo Tebobon. Kampung Keguraan. Aku ni boy-boy ngogo Kampung Keguraan. Kampung Gayang. Amun Kampung Gayang, amun mulek KB. Selalu limpas Kampung Gayang kok. Adam jomo Kota Blut. Yen abar Adam. Wih. Terima kasihlah Bang Dinakan. Tap-tap screen. Follow lagi Dinakan. Okay? Okay. Untuk daya ganti bersomo-somo tak kemuap tu. Dembuak lagu lah. Dembuak lagu tu untuk kam yang sedang bersomo mengkali siaran sama tu. Terima kasih yang tap-tap screen. Terima kasih yang follow-follow. Follow-follow lagi supaya senang. Bila kam follow, bila kita live lain kali, kam boleh maku lagu. Kam boleh nuju salam. Kam boleh nuju lagu kok. Jadi terima kasih tak Adam, tak Angkol,
kita Aming, mitu dekat kampung Paka-Paka. Yan abar Aming, boy follow no ka Aming. Jomo Tajau. Oi, dau boy Bagas bujangku Jomo Tajau dau. Salam Jomo Tuaran, yan abar Jomo Tuaran. Jomo Tuaran, terima kasih. Kirim salam ta Umi dan Liong. Mitu lagi Telaga hadir. Oh, nantus dekat diam Telaga tu. Live sampai pukul berapa barat ni? Kampung Termenung. Jomo Termenung pun mengkale kiti. Sambil-sambil ni Termenung, sambil-sambil ni mengkale. Kau pun ngendak siaran sama tu. Bertekuk salam tak Jomo ke Sapang? Juan Kok Nasar. Ya, tak dinakan Juan Kok Nasar. Oh, Jomo nuju salam kam. Lekat Kampung Berungis pun umum bersama-sama kok kiti. Wow, yang abar. Boleh maku lagu ni kesempayan. Kirim salam kok Pani. Yang tu. Salam hadir man popok laut. Ah, inan lagi unik orang kampung ni. Popok laut. Inan tu aku nak boy-boy ngogo popok laut. Minggu awun masa kang insyaallah un anu ah. Semangat kau DJ. Ya, memang semangat alhamdulillah. Kok kam sanang atai aku sanang atai kam semangat aku pun semangat. Okey, lagu tu untuk kam yang sedang bersama-sama mengkali siaran sama, jangan lupa tap screen yang net lagi be follow dadau. Okey, scene yang paling sampin. Sini yang paling-paling samping mekali kita kau pengendak kita tak live tu, cuba teka bi tajuk lagu tu. Cuba ndak aku dok samping bi. Amun terhati bi tajuk lagu tu. Subadok.

Alap, alap, alap, alap bana. Jadi sini kita boy nekot-nekot lagu. Un marak turi pekam, un marak turi peliak, un marak turi mantau. Momon jawapan-jawapan bang di nak nanti. Syalak, syalak, syalak, momon. Tapi niak gini, niak gini, niak gini, niak gini. Oleh kerana kam niak kau jawab tajuk lagu sini eh. Cuba tekabi tajuk lagu yang kedua tu. Amun tertekabi tajuk lagu yang kedua tu, kam memang mantap. Terima kasih pentak mamakku yang sudah ngendak aku live. Aku tu nak bully. Kok yang amun mamakku ngendak live, kita mesti sopan santun. Sebab aku merumah, aku sopan. Ngusik san, mopok, ngelepot badu, napu rumah. Kok ngalak abuk tak kipas, ngalak selipan jatak jing, nukul-nukul pelewet. Merumah aku pergi. Amun itu kita tubal-tubal dekit kena setia kok mamak ti kok. Tapi yen pan doa ti semoga keluarga ti sehat, mamakku, keluargaku, momon sehat. Bagai pentak kam yang sudong-sudong bersama mekali siaran sama, semoga sehat selalu momon, murah rezeki selalu momon. Kok pen ah aine belagu kita.

Ya ya ya ya ya dinakan buli kadi aku ngerati barani sian oron nu sebanani kau lawak dokon bidadari bidadari dokon diam upi jadi tajuk lagu bidadari diam upi unka yang boleh ngejawab bana si unka si unka yang bana jawapan ni bidadari diam upi nyaun kok macam nyaun macam nyaun macam macam aku nak mengitu nan tu dendo lawak bidadari sian orang tu sebadani un mi tu mara un si dia un ga sian orang ga cuba komen bi orang jomo okey sedia untuk tajuk lagu yang kedua tu nah tajuk lagu kedua ketelu tu nombor dua aina si nan tu lagu nombor tiga tu ketelu tu. Okey, agak-agak biin tajuk ni. Okey, sini yang paling sampin. Hai ni Sulaiman, Jaihiro. Ah, Jaihiro kah? Username DJ Oyo. Oyo. Okey, Bang Dinakan. Dong risau. Un lagi dangan buat lagu lagi. Sat, dua, telu, empat buat lagu lagi. Yang kita beli somo-somo. Boso ti. Okey, jadi sedia nak kamu untuk lagu Starus ni tu? DJ ay ngupi si aku ngupi uran Abang DJ tiada bagi contoh. Alah, contoh pian kah? Hai. Ini username tu ngomen bege. Dong bege dinakan. Amun Tratino. Bege? Bege ne. Okey, username. Tetekot ni panah. Okey, lagu Starus ni. Ali-ali lek ni ngomen kok tapi ni ngini. Mungkin sebab terhati ni. Kok? Amu niat terhati ni. Niat ngeyong ngomen bege. Kok? Terima kasih username. Okey. Lagu Starus ni tu. Isa. Dua. Sedio nak kakam. Cuba kamu ngomen dok sedio. Kam tu. Cuba kamu semangat dok dikit. Semangat dok. Lo Jumat tu. Mau kok suti. Lo Ahad pun suti. Cuba ngomen sedio. Barulah aku pun mintu sedio meneling. Amun kam mau lemak-lemak sambil mangan kuih saging niak ngomen sedio. Okey sedio. Okey. Sat, dua, telur.

Wow. Sedih-sedih banget lagu kemuap-kemuap tu kok. Amun tu kau umurku. Dong kau lupa nipau aku. Dong sedih-sedih dinakan, okey? Dong sedih-sedih lagu jo, okey? Tapi ini nampan setibau-tibau juna kiti. Si ogo-ogo. Sekasih-kasih. Pat-pat kiti teko sekasih-kasih. Berkasih sayang. Bersomo-somo. Kok pan sentioso bersyukur engkau rezeki-rezeki yang binanan kiti kok. Okey lah. Un lagi pala masa ti kok. Un lagi. Ingin lagi kam nekat-nekat lagu? Ingin lagi kam? Ingin lagi kam nekat-nekat lagu? Cuba kam ngomen amun kam ingin. Amun kam ingin sambung ti kok lagu starus ni tu. Kakam tu ngendak live DJ Romji. Kakam tu sedang ngendak live DJ Romji. Kok? Ingin bana lagi sambung. Bana sambung ah? Okey, sedio. Lagu starus ni tu aku muan kelu lah. Okey, muan kelu lah. Kelu lagu tu gai tu boi somo-somo. Tapi ni teko pun somo-somo. Kerana ni teko somo-somo lah. Okey, enak kelu ni. Gai tu somo-somo. Tapi ni teko somo-somo. Tapi gai somo-somo pan.

Okey, dinakan-dinakan, begini sini lagu Rosmawar Kitty Nia Penajulur. Un yang boleh jawab bana si? Unkah bana jawapan isi? Unkah? Cuba akan marah dok. Alap kemarak tarang sebelum aku pesurang. Un? Nyon kok? Sian, sian orang ni, sian.

Orongay. Coba Brian aku. Nyawun, memang nyawun. Nyawun, nyawun. Un ka rosmawar kita nak pernah julur. Un. Nyawun ko, okey lah. Kita next lah. Un lagi 10 minit kita somo-somo pala nak terus so. Sebab maung DJ Hizi, lo Senin DJ Fatin. Aku suti dok. Ingin mulai kampung dok mahong. Okey? Insya-Allah lah mun jadi. Tapi yang pen kita bedek dong kok lagu starus ni tu. Mekale jo lah kam dong lo neka-neka. Momon kam momon pen nak terjawab bi. Eh pen salah. Eh un pen akan bana salah pen. Un pen sikut-sikut bana salah pen. Eh. Yalah. Ah, berantilah kita sedih-sedih eh. Okey, dong lo kita meling lagu sedih-sedih eh. Sedih jo mo. Okey, pekale tidok lagu tu sebagai oh kita boleh no. Boleh no kita tak torong-torong siaran no dinakan. Jadi ini yang pan. Oh, betul lagi. Okey, lagu tu lah.

Bangan dinakanku Semimon, sadarnya tersadar ti rupanya kita tak torong-torong siaran no pala. Ya nen, terima kasih bagi bersama-sama ku aku dari pukul 3 sini sampai no pukul sikut-sikut pukul 6 tu. Sekiranya unsala ko silap, kita beragam-beragam jo dong ndo atai. Jadi sian-sian jo sukung bi Spain ka Argentina ka. Yang penting kam palap-palap jo mem luar eh. Okey. Dong kam seiyak-iyak ke Rusi. Okay, seiyak-iyak butul, seiyak-iyak buat tebu dong. Okay, seiyak-iyak tebu ka, seiyak-iyak pesi ka dong. Yang lain pun kita ingin tenang je, okay. Jadi unsi tilau DJ kau Argentina ke Spain, aku ngendo Spain lah. Okay. Jadi lagu tu sebagai penombol siaran sama tak kemuap tu. Dong lupa untuk terus bersama mengkali siaran sama. Mau kan makan bersama kau DJ Z. Lo ahad kan bersama kau DJ Fatin. Jadi imbalan kau kan mengkau lagu-lagu tu. Jogo diri selalu, jogo kesihatan selalu, jogo keselamatan selalu. Sentioso bertutur alap-alap tak jomo. Yen tu pikir alap-alap pasal jomo. Kok pan muat perkara alap tak jomo. Okay, baru no yang alap-alapan akan ngogong kiti. Amin. Jadi lagu tu sebagai penombol siaran sama. Alap bana. Bye Mimon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuting-kuting.

0: Magsukul sa Baba Makale, siaran Bajau Hiling Sam. Dakit masa lagi, habalahat siaran Bajau Hiling Sam. Dengan hinabuhi ti makale habal lahat siaran Bajau Hiling Sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin mareum habal-habal lahat Sabah VFM siaran Hiling Sama. Perkala mustahak habal lahat kuhab iti duangan lalla tasaggau nitahan pitu ngalau nawang siasatan kes amapatay anak-anak masepanggar. Sabah mahugpot agenda tenaga hijau min pamatukan menara pengukuran meteorologi habal min taddana. Duangan lalata sa gauma ni makanitahan pitu ngalaw nagna minalawiti si panabang siyasatan kes amapatay anak-anak randa umul sangpu makasatahon mayat anak-anak he tabak malorokan kawasaan Sagmot magsekotan makadakayo luma ya halam katis nihinang makampung Numbak Sepanggar Mahamis. Perintah panahanan makaruwa-ruwa tatuna umul telumpuk maka siam maka empat puk maka ruwa tahun pinaluas he Magistrate Wan Farah Fariza Wan Ghazali penarahan karuwa-ruwa lalla pak sodna dengan aaluasan lahat di ilau susulan min pakavakan mayat anak-anak tempatan Nur Jilia Abdullah yang dilaporan alungai sangai sangpuk maka tulu halibulan pitu palawai kes ni siasat amiak seksyen 302 kanun kesiksaan. Sabah patuhi mahugpot agenda tenaga hijau min pamatukan menara pengukuran meteorologi pertama ma Ulu Kukut Kota Belud. Hal ini ani mua tujuan pengandaan potensi pembangunan tenaga baliu malahat ITE. Pembantu Menteri 7 Ketua Menteri Datuk Isnin alias Ning Ahaka, projek magtabang maka Safoda maka TNB Research inan yana halli awal pengumpul data parameter meteorologi untuk tempoh 2 tahun. Paabay ma Sokod Sabah Maju Jaya maka plan hala 7 peralihan tenaga negara song ni pahogpot pamakai tenaga manjari pina wahauan.
2: Kita kepada lestari tenaga hijau. So, jadi saya mengharapkan ini akan berjaya 100% dan akan kita boleh berikan kepada rakyat kita untuk kegunaan kepada rakyat kita di seluruh Sabah.
1: Bang iai kajian inania kasongan na loji jana kuasa baliu taga kapasiti 130 megawatt maka telumpuk maka 20 kincir angin akan dibangun. Pasudna pelaburan lekoman 140 maka tulu juta dolar Amerika minta dana ama akik pelaburan hijau maka ama wujud peluang penghinangan masaba. Aniak tulung ibu 640 heka apply kewarganegaraan masaba. Masih mariom proses pangilang-ilahan untuk tempo 2020 maka 5 ngabut ni telumpuk maka sehali bulan 5 palawai. Manakala aniak sangpu apply lulus na maka sijil kewarganegaraan disarahan 7 AA angaplay. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah Ngahaka ma pendaftaran lalai sijil pinaganakan ma Sabah isab niak 2650 maka siam apply lulus na manakala 610 maka selagi masih mariom proses. Beliau ngahaka Kementerian Dalam Negeri KDN magkainago na malakas katobtoban apply kewarganegaraan paligay na ma pendaftaran lalai sijil pinaganakan. Datuk Seri Samsul Anwar menjawab tilawan min ahli parlimen sandakan Vivian Wong Shi Yi pasal hea malakas maka maha proses apply kewarganegaraan. Rusab heka apply ia atang galang maka lulus nama Sabah untuk tempo 2020 maka 5 2020 maka 6. Maritim Malaysia Zon Sandakan berjaya amatean sulayan angis magol petrol taga subsidi mari lautan Sungai Sabin Kohab Hamisi. Pengarana Kapten Maritim Suhairi Husin Ngahaka da kayu bayanan tabak mareo keadaan maka hauhawan hinapurondaan op sejahtera op cegapati maka op tiris 4.0. Duangan lala iani para saya awak-awak megakal pakupa alahi ni kawasan Bangkau maka alahi pasod ni talun baipain pasukan operasi patipik ni bayanan inaani. Min pamariksaan makapak ania sangpo makawalu tuung taga jajahan 360 liter petrol taga subsidi maka dua enjin sangkut. Harga kami mon langpasan anggaran 23,300 ringgit. Kisni siasat amia akta kawalan bekalan 1961 maka enak mon pelaburan maka dermaga Sabah 2002. Perintah Malaysia matotos operasi penguat kuasaan akan nui pinakansang akok maka saga kahinang magismagol maka keterisan ayai kawalan taga subsidi.
0: Dan akan hinawiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

Dengan anak iskul tingkatan 2 yang dilaporan alam uma iskul bahau-bahau itu wa inabai pira luas min ispital maka amolek nani luma pengarah pendidikan Sabah Dato' Raisin Saidin hinabu ni tilau pemberita angakuan palkala ina ani maka amatua magmula butina ani Marioman Panghanggom Marioman pamantauan keluarga. Beliau ia maka saut hinapu anak iskul he ama totos siasatan awal maka tau ambal ni ai akan laog mariam kajarian ina ani. Yuk Dato' Raisin polis butina ani hinapu na ama sukup siasatan ako maka patongan poon sabab sabanal kajarian. Amatalak pasal kaselamatan ama iskul beliau ngahaka halik pamatukan kamera CCTV butina ani mariuman kansang pinalanjal paligay nam ingga iskul taga asrama masa kulibut Sabah. Tulungan aa aja halak baypain dam batang poon apungkad makatan na ni bahagian kusina da kayu lumak makampung gum-gum kecil batu sangpuk makonom sandakan sangom uribuhi. Kami mod magmula pasod na dangan randa umul 40 makapituk tahun maka duangan anak-anak randa umul sangpuk makasa tahun. Hakamin Jabatan Bomba Maka Penyelamat Malaysia JBPM Sabah sigam na lima haka pinagrairaian malisag sangpo 4 minit sangom yang boho da pasukan onom anggota min balai bomba maka penyelamat sandakan rairaian pinaholega ni tagan kajarian. Kajarian inan sabab balikan ku kajarian ina ani jari sabab maka kaatan 40 pahatus kusina luma ina ani magmula ia ajahala ni turan ni ispital untuk tinambalan. Anggota bomba magakal ang alalin maka angotob poon he maka operasi katis ni hinang malisag siam sangpu subo. University Malaysia Sabah UMS ngancipta kejayaan jari kebanggaan mapinaman jari da kayu-kayu University min Malaysia ia amoa ia amaya program SDGs Global Champs 2020 makonom ma Bangkok, Thailand bahau-bahau itu. Program tegul sangpuk ma karuangan lau he ama pagtipon nempuk makasa mahasiswa min walu negara. Pasod na Amerika Syarikat, Filipina, maka Singapura magisunan soal matlamat pembangunan mampan SDGs. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar maka alumni UMS Profesor Dr. Rahman Nordin ang ahaka pamayaan ina ani maka buktian. Hia bahala UMS aktif mariaw makan sang agenda ni onan kelestarian global rusab amaluas mahasiswa ia tapangato bahata antarabangsa. Rombongan UMS magwakil ma sangpo makasapuhu pasod na siyam mahasiswa jawatan kuasa kebajikan mahasiswa JAKMAS non-resident. Antara pengisian program pasod na kuliah taga tema komuniti hinang lawatan Koburi bengkel kebudayaan maka pamuhan usul prototype inovasi. Pangupus habal pindah sampai pabalik habal mustahak si. Duangan lalata sagau nitahan pitu ngalau nabang siasatan kes amapatai anak-anak masepanggar. Sabah mahogpot agenda tenaga hijau min pamatukan menara pengukuran meteorologi. Boteh na balahat kuah PTI bayi ni sadiahan min seksyen berita ehwal semasa. Terjemahan na bayi ni hinang hek Julia Haji Amin Lasan. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga. Ahad, 19 Julai, Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Sung datang peluncuran bulan kebangsaan maka kibar jalur gemilang 2024 Makonom yang akan disampulnaan Hei Perdana Menteri yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Ma'alau Ahad Sangpuk Maka Siam Hari Bulan Pitu Lisag Sangpuk Subuh Ma Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Ipoh Perak Laos Min Stesen Penyiar Tempatan atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia Maka Merdeka 360 Sung Pakayang Kayang Tam Jalur Gemilang Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati
2: Mangsukul Sabah Bamakale Siaran Bajau Hiling Sam
1: Alhamdulillah serangai hari pagsukulan ibaran saranakan lisag onom sangpuk maka 5 minit butina ani saranakan jari abot biasa untuk penuntulan ibaran saranakan mangga lupa ingkam maka siaran handling sama ko hap itu tantuna ma siampuk maka 2.7 frekuensi masangpuk maka pitu hari bulan pitu 2024 makonom saranakan jadi aku happy tu saranakan tentuna masih maka DJ aku saranakan
3: Ayo John.
1: Alhamdulillah. Jadi ko happy tu DJ aku.
3: Pinga kita lomang John.
1: Okey. Jadi aku happy tu sebenarnya kita mereum segmen sembang-sembang bahannya sembang-sembang atau lapal sembatan analogi.
3: Okay.
1: Jadi peragaan mai itu sanakan untuk itu angak aku sempatan di sanakan magsapali bantug keadaan waktu solat fardu maghrib untuk marambila pantai timur tentu nama sempurna lisag onom jompok maka telung minit manakala marambila pantai barat maitu maku takina balu lisag onom telumpuk maka 5 minit
3: Okay Jun jadi bang anda ta kohapiti masih nak pian kaya pagsukulan ta banan ni siga masih siga mag magapai maka kita baru udara sahabat BFM itu untuk siaran bajak link sama itu murah-murahan siga lejiki hari ini lejiki itu naik terutama kesehatan itu lejiki urusan begitu Jun
1: okay? Mana
3: itu lejiki mahiai jadi masih ini rakah itu Jun
1: masih ini ya sakapa Allah akan pinatuan di badan sarnakan langkai tentulah ini harus bantuk mencabatan meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam itu itu baik pindah luas malaman web rasmi www.med.jobi.my
3: Iti pasal obaliu maka ulana.
1: Obaliu maka ulan. Landos. Dijangka tajari mada kerangai kawasaan.
3: Hei kat rakyat itu. Bang ma padalaman itu. Iksiga wak ima murah-murahan na penasok ni. Palawak rakyat itu. Sepitang tenum kuala penyu buapot keningau maka tambunan. Kata saya pasusun-susul ni papar maka ranau. Sandakan telupit maka beluran kudat. Labuan pun luar hampir-hampir terkait itu sampai siam sang itu sampai kapitu alawiti.
1: Benar. Jadi untuk lebih itu kita itu
3: makatau
1: pasal dakak itu. Pasal dakak itu menjari rusab download aplikasi mai cuaca sebab itu akan sidar pinata muasa kapa masa ngek kawang yuki apina luas malisa gina ani tentuna rusab ani ma rakayu dua tempat isa taluwa ulan sago ina ani nah akan tanda tama bila ani ya nionan aplikasi mai cuaca
3: senang raka betina ani senang raka itu iti nako yuk siga kemudahan ai ni hinang badan pemerintah
1: benar
3: tuju ni rakyat duku itu ya raka tuju saya gitu ni rakyat do
1: benar
3: jadi kerajaan benang hinang kami mon yuk siga amasang ai yuk siga badan internet kami mon wifi kami melunggei jadi jaga tanah pahat jadi dana tak kalipat tawa rakaat itu.
4: Benar. Ingat ke hal masoal itu Malaysia atau ngendak keadaan cuaca. Sagak risab ani ana papaha itu aplikasi My Maps, Maps aja ni data keadaan lan pagi tu alamayan ya ke itu Mariam kehikan mandusi apa? Yuk sigai jam jadi ajari tanda.
3: Kami menda Jun. Sama ada bang kita pala bimilan suju sampulna ni keke bang ani yuk siga kayu ka haba kata tip baliu ka awu but ka tanda ru siga
4: ni ani atu alakas kita kehakaan aku kita ka pagsakap nampaid nyo nan yuk siga maka aitu pa ento maka pa isbat pa
3: makan da akal maka akal
4: aho
3: ay ungkat dali
4: jadi maka kita ungkar apa yang kita tapau waktu lisa go nom sangpo maka 8 minit kisah igal sirah yang min artis Rush Sabah VFM siaran healing sama Mbal Nasa.

0: Alhamdulillah, selamat naik sembahyang parno maghrib maram bila pantai barat alisag onom terpuk maka 5 minit si jari ada rekan kaya mai terusap magsapali rusap abal tu mustahak untuk nisapali sarakan tentu nama dakarangi kawasan atau mabaya iaitu ma daerah Tawau sampul nak maka lahat datuk nak nak dompuk ngabut dompuk makasih yang bulan pitu 2020 makonom iaitu malanjal latihan kelawar hek tentera udara Diraja Malaysia TUDM malanjal latihan kelawar 2020 makonom malikuman kawasan Ops Pasir Selatan nak nak dompuk hari bulan ngabut dompuk makasih yang bulan jadi latihan inan mengandak tamari yang bantung tu ni, okay, ni lanjalan setogoh sangpuk ngan lau
1: jadi amuk ta banan saga kaki ta saga banan mandusia ta dalam kawasan Opasir itu dompuk sampai dompuk kasa yang tu kan dak sigat takut dak jun
0: mana api nak intoman aku dak tu kudat abang iya makan dah itu
1: sehingga bana naskal apa baju bana hijau itu nah reka itu enggak ke hari kiri ki bang nian dah luar itu pasukan aku tu bana pasukan khas ATM paskau itu pasukan khas tentera udara bang Pascal pasukan khas itu komando ini dia diam tentera laut itu maka grup bana gerak khas tu jadi
0: banal
1: jadi bangannya ayah tanda di mari laut tuan-tuan ikut sigana nah, ni sampai bertinggal nah lah sana ngilag-ngilag kawasan-kawasan ni nak ni apakah itu operasi nah operasi askal
0: banal okay. Jadi antara kawasan ini dan hari nak pinatuaan jadi murah-murahan napain kita meriam keadaan sehat-sehat napain ingat mapalanan murah-murahan bantuk-bantuk itu rusak pina sampai untuk kita mbak dan kami monsa anak dan akan
1: iti supaya salah iksiga ndak hampul-hampul tah.
0: Benar.
1: Apa ni pentoman sabku itu supaya ndak siga takut dati to.
0: Benar.
1: Bangani tanda siga saga helikopter ka saga mari laut itu. Tah sayu nun abang barang-barang askal itu banan sibut siga lu enggak kalang-alang jun.
0: Benar.
1: Hal ko masalah ni kita sebagai zaman anak-anak sampai betina ni belahian ndak wah.

0: Jadi rusab DJ aku bang datang mari mahabal-habal lah rusab ko hab si pina sampai masuk al tu ani itu anak-anak bah menjari itu magmula ani kajarian bay pina sampai ma
1: anak-anak randa kan
0: anak-anak randa kono bah masa panggar mahalau Khamis jari pina itu man rapa indu rusab dan sanak danakan palingai na kamatuahan anggo amma ndak tak anakan ndak wai napa nampi ingga jari mabaha itu rayuk tai anak-anak randaru masih lagi alam akil balik sago daah ina ni supaya kita pa isbat tongan ahik kajarian isa tantu isa akan tajari ma banan maka anakan rusabang pakalita mari bantug-bantug ma bantug-bantug mustahak ma kami mon media sosial.
1: Raga itu viral nah. Habis itu anak-anak randa Pak John. Umur sangpuk kasta tahun. Tiba-tiba yuk siga loina anak lunga bin pandangan matoa loluana itu gua indah mulai lahat.
0: Baina ni raka ina ihe akalala athe mandusia.
1: Nah, itu supaya ilagan tai jadi bang beti tu nak kohap-kohap. Bang menjari tuntul-tuntul tapi enggak pelanganan banan saga anak saga umpu itu pal kalak beti tu nak supaya ni laga ni.
0: Benar.
1: Okey.
0: Nah, jadi hasil rakan dan apa yang kita tepat waktu habal-habalina ani rusab murah-murahan itu tapi tahinang ta tapi ento man napa ini heta rusab magpaintom kita untuk kita kami mon sa anak danakan. Ong kami artis Syasha Amir 2A Sabah VFM siaran healing sama Mbal Nasa.

0: תבואו בי המקלה.
1: קלו גם קמי.
0: רק אני מגסומו המקלה.
1: סבא,
0: בי אבן, סיירן הלין שמה. מה נעשה?
2: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post streaming langsung di RTM Click.
3: Sama VFM siaran hiling sama tentuna balasat tapi nebi siaran hiling sama siempuk makaruh titik pitok frekuensi sarakan lisag ondom 50 makasa minit jari mengkonon-konon dan DJ aku
4: Jun tinggal 1 minit lagi kan. Okey, jadi itu sikap betina ni Jun bang anda tak keadaan itu luar sangpuk kasiam hari bulan bagi anu peminat-peminat magbola itu dah tak kelipat siga Jon.
3: Benar.
4: Nombor tulu maka nombor empat antara England maka Perancis itu satulu. Okay. Nah, arti yang klik.
3: Ajar ini tidak mak arti yang klik.
4: Jadi kata saya 20 hari bulan eh. Nah, yuk, hey, nah. Anu perlawanan anu makan sang. Tak kasih nak oleh Piala Dunia itu. Tak agak nu Spain maka Argentina.
3: Jadi ini ani rakan, aku penuntulan apa ini panen cerakan, pemain tu mana apa ini panen cerakan, mencari ainan sukan inan, mencari ninda ma platform resmi RTM, ma RTM Klik. Atau TV Plus. Jadi ada rakan tabut dan ipamu pusyaran tabaku HP itu insyaAllah tentu lagi akan kita makapag-abay pada segmen sadi bahanku maka am dua ongka magsuno min artis Azid maka ada kayu ongka min artis dance kering manisan sabab FM siaran hiling sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kansan Rarondom Am Tabi Malaysia Madani Tano Sabah VFM Kasaran Rakumurut Pasukon Ku I Silvia Majius Tano Tano Matang Duo Ungkuen Reneman Tulungoro Mangindangan Rasesatan Namatoi Ralalaing Kyu Rasempanggar Sabah Mangikang Ra Agenda Tenaga Hijau Rio Napatansok Ra Menara Pengukuran Meteorologi Duo ungkuyan nakasimpung sangulun mamagun latok rineman tulung ngorau tinumalimpun da roraiti kosun mangindangan da sesetan namatai raralaing ruandu ratu moparamsa ngambilor ondo bangkai no natum gyora kampung numbak sepanggar oro kapati susu breman rakaruru ungkuyan ragyali ratu talung ngoparamsiam apat ngoparamsiam ngambilor penengkual rumajestret wan fara fariza wan gazali Kita kreman semua transaction sak-sak tulu kanun tata cara jenaya. Kenita kru tinggane penyiasat ESP La Paula Abdul Muiz. Karuruo ungkuen ragyali nakop ramai sunu runatuman ru bangkai ruraleng ragili mamagun galama i Nurjilia Abdullah ono pinabala natatak interpera koperam talu aribulan sila rakitio. Bangkai nale natum giora riliut tobo makabulungkut mar rarondo baloi ondo tanga balon giora kampung numbak sepanggar kesesaton semugo transaction talu 02 kanun keseksaan Sabarayus mangikang ra agenda tenaga hijau rio napatansok ra menara pengukuran meteorologi kesa giora ulu kukut kota bulut Gitu maka kuayan magilong ra kandaran duka singkatan du tenaga angin ra pagunti. Mangidangan Menteri Ratinganai Menteri Datu Isnin Aliasni Mindagu, Projek Naguyu Rusafoda Am TNB Research Ragitio, yakinio bal ratalimpun, manimung ra data parameter meteorologi rabuai do ngambilor, natimpok ragogoton du Sabah Maju Jaya, ampelan hala tujuh peralihan tenaga negara, kosan mangikang rapa makuanan da tenaga mabuli talimbaguin.
1: Kita kepada lestari tenaga hijau. So, jadi saya mengharapkan ini akan berjaya 100% dan akan kita boleh berikan kepada rakyat kita untuk kegunaan kepada rakyat kita di seluruh Sabah.
0: Amun pangimansan rakyat yang masulut loji jana kuasa angin moporam Sekuliaku, amun pangimansan rakit yang masulut, loji jana kuasa angin matus talu ngopor megawatt, rado ngopor kincir angin kulimanin balon. Mampalabit ra pelaburan, ololo matus sapat ngoporam talu ngajuta dolar Amerika, malingon mampajul ra pelaburan masansam, suai manguka prakaluagan kandoi ra Sabah. Suang talu ngaribu 600 sapat ngopor kita ke warga negaraan Rasaba lakatimansain, tayar bilor 2000 dongoperam limo, syukur akat talu ngoperam sa ribulan silak kalimo rana kasairti. Liliwa mopor kita inio noyo, am sijil ke warga negaraan tinakan noyo rata tangan. Kumarua Menteri Ralom Pagun Datu Sri Dr. Samsul Anwar Nasarah Mindagu, tayar makatauli membara surat inanak kapam pendaftaran lewat kelahiran Rasaba Pagu, Suang 2600 limo param siam kitak inio noyo. Liliwa 600 mo param sa kitak laka timansain. Yamindagu Kementerian Ralompagun KDN, mirot mapaintaki rakapatasan kitak ke warga negara anti, mulupaya pendaftaran lewat kelahiran. Datu Sri Samsul Anwar Nanam Rakuat ru ahli paliman sandakan. Vivian Wong Shir Yi, Rabal mapaintaki rakita kewarganegaraan, am niak suang rukitak ondo laka timansain, am inio, gitir Sabah tayar 2000 dongoperam limo, am 2000 dongoperam onam. Maritim Malaysia Zun Sandakan nakasulut na mandak rapang kinaman mempasinok rapetrol maka subsidi, gyora katimugan sungai Sabini, Mairu Oro Kapati. Tingganai Mayono, Kapten Maritim Suhairi Husin Amindagu, ilo nasigo ra imbuar rorondo bot patra kandai magilong-gilong, op sejahtera, op cegapati, op tiris 4.0. Dua ungkuyo nondo inintopot kru robot tinumindak sor ralidut bakau, nagiro sor rakataunan 4 tim operasi mininggar robot ragili. Namarisan rabot nakatum suang moperam balu jeriken sinuangan ololo talungatus mengepor ngalita petrol maka subsidi am duo injin sangkut. Logo kasalingait ruginauti tinantam suang dongo param talung aribu talung atus ngaringgit. Kes siniasat sumugutra akta kawalan bekalan 1900 sunungo param sa enekmen pelabuhan dan dermaga Sabah 2002. Maritim Malaysia nambala kandai pengot kosaan Rayu Sinduon, kosan mengampin rabal mampasinok, ambal mampasiang raku kriamos alungin maka subsidi.

0: Tanda-tanda orang Gitio pinasalula intora Saba VFM kasalulan Ragurumurut.
1: Sangulun nalaing sikur tingkatan 2 andok pinabalak naratu intara rondok sikulan raba baguti pinauli nearu bala baloi pake babasan. Tinggalai mayo panggilan Sabah Daturai Sin Saidin pat kenuatan rumah patanau nangyo rabal rakitio am nambala ralaing sikul rakinoti monsoy noyo am talimon rupa sambalino. Yo ando minongoi pambujak ralaing sikul rakili nambala. Siasatan retalim pun kondok kapaganan mangimbolo ralom kasaukan rakitio. Semoga Tridatu Raisin Balar Polis Raginoti mengukup rasiasatan koson maguyum rapun tojoru kasaukan. Tino mimbalos rabal kamian sor rasikulan ya mindagu pempatakinan da kamera litar tertutup CCTV Raginoti balon. Mulupi sor rasikulan-sikulan maka asrama ratitikop Sabah. Talu ngaulun napilatan nalupus naintunan rusampun tataun ondo nabak sor rarapuan ruronda baloi gerah kampung gum-gum kecil batu 16 sendakan rarondomi. Kata talu ilo am sangulun ruandu ratu apat ngeparam tuluk ngambilor am duo lalaing ruandu ratu meparam sa ngambilor. Semoga teruk kapisan bomba amangindangan Malaysia Sabah bala nilo nakapura piau namulali rejam komopor apat ngaminit rarondom am ono mangangandai bomba intara balai bomba am penyelamat sendakan inataran ra intok kasaukan. Kasaukan nagelinan kinibit rarapuan rubaloi nalunsai apat ngopor piatus. Ilondo napilatan inataran da balai paki babasan koson babasun. Mangangandai bomba namutul am napa banding rata tahun ragili am kandai nopongo tojo rajam kasia mopor ngaminet rayo susuap. University Malaysia Sabah UMS Namanggo nakasulut nasau kraro rondo University Intara Malaysia minayara program SDG Global Camp 2026 gira Bangkok Thailand raba baguti. Program Moperam Duo Ngoro Ragitio napasimpung suang onam ngoperam sa mahasiswa antara baluk pamagunan nakasimpung Amerika Serikat Filipina am Singapura kosen mansunur rabal amak matlamat pembangunan mampan SDG. Kumaruo Kanseler Hal Ehwal Pelajar am alumni UMS Profesor Dr. Rahmat Nordin Mindagu sinimpungan ragitio tatandu simpungan tojo ru UMS ralom mangikang rabal kasensaman global amanirong ramahasiswa ondo makandar gumula retayar sampah magunan. Sampulalai UMS Sinuali rumah param sangaulun nakasimpung sia mahasiswa jawatan kuasa kebajikan mahasiswa jaksmas non-resident. Boboko nondo inatang nakasimpung kuliah bertema Nanambulira Community Gyura Chonburi Bengkel Kaulayan am pembentangan prototipe inovasi. Sojar udara di Raja Malaysia TUDM Kulimanin membal latihan keluar 2026 Gyura Lidut Op Pasir Selatan Tumalipun dah kadungo pararibulan syukur kadungo paramsia maribulanti. Latihan mopor ngoro ragitio mempelabih teralilut operasi Giratawau sempurna am lahat datu. Sumbuku terabalak rasmiru TUDM, latihan maka kuayan mangikang peratampasan operasi ru anak kapal am rapu helikopter, mulupi tayar pansiaban taktikal sor randomti. Iona mempelabih terauyu intara pasukan khas ATM, ikinnya Pascal am grup gerak khas GGK. Boiru latihan ragitio kapal ru TUDM Mansia Magana suara imbor ru eset maritim agensi pengampinan sor raliliut ondo ginezet. Intara ginyo uluna suangan binilinan kalau magalarau amai mamang amun maka kitor kapal Mansia Magana amrapu ru pengampinan boi latihan ti balon. Tano-tano matang igondo poyo. Dua ungkuyan rineman tuluk ngorau mengindangan rahasia satan namatoi ralaleng giura sepanggar. Sabah mangikang ra agenda tenaga hijau rion napatansok ra menara pengukuran meteorologi. Kini nepupus nu tanau tinandari Ram Hanizan Jamahin inter ra seksyen tanau ehwal semasa. Kansenerndom am tabi Malaysia Madani.

Kang Senar no bapak kau melansan monsen sekra rondom rai kitio tanta nomin marono kondok kepaganan ya melansan monsen sek ngangai lili wata kau tumangus rondom rai kitio perengkonangan namin ngangai nampil era Sabah FM kasaluan arah gurumrut morongomin patara gina tiba bapak kau syukur ajam kasiam ra maguno ya amrai ti oro ke limo minggu rai tio ke peram tulu hari bulan silakan tulu dong hari bu dong peram onom jadi marono mokondor Remyun ondo maparamai ra oro matang si gama kusana oro nagenakan kia oro pangkaran ra oro naguatan kia jadi kansen ramin ngangai maparamai mangyantak ra oro matang ra lom kayakan min si gama gamano kayakan rayus monsai oro ko oro ya kapalupana mokondok kapaganan ondo matum takau ka melansan takau guang takau mekang ya kusun rayus manggal ra kapaganan ondo rumatong atanak panar ondo metia bukat kau mabarakis Sibe maju selom kasalon ragur muruti mokondo kukula ina tangan ralom kasalon ragur muruti pabukat kau malupus azan isyak rajam katulu lima ngopor ngamenit ramah guno mokorong kau ra ina tangan taskira sunondo ina tangan kain dalam mano ondo pasalon merah pegondong oro kalimo eginya pakitakan ra rimbai ya minggu dopio kasalon ragur murut mampupusan rajam ke Siam rondom ragitio. Jadi kita rimbai kesak merongotak hati, rimbai entori kerja kelonjian pangkaran kudiron.

0: Ilong Takaw ra sa say papatalimpunan rasmi. Sila kabangsaan ang kibar jalur gamilang 2020 paramonong. Ondo patalimpunan ro Perdana Menteri yang amat berhormat Datu Sri Anwar bin Ibrahim. Ra oro minggu ti ka paramsia maribulan sila katilu. Jam kemupor ra susuhati, Giora Institut Latihan Kementerian Kesehatan Malaysia Sultan Azran Shah, ILKKM SAS, Ipo Perak, Sor Ra Stesen Kasaruan Galama, Kapamra Facebook Live Kementerian Komunikasi, Kopisan Penerangan Malaysia Amerdeka, Talu 60, Pondokok Takau Jalur Gemilang, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kainsa no hilir Piala Dunia Yahino, Uzbekistan, Jordan, am duo pemahunan na borok Ketbet, am Kyuriko. Taruro pemahunan na borok itu si no memar 500,000 ngalumiak suang nurayat. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Naka pandai kokia. Tumumpang rio kali bokon ondo niak mauligan ora brisk walk yo ginio senaman mon soi tojo ra pusu. Kondo kai mamangan ora mapilat matimpok tojo am maluai balon amon layer noyo kalon nambal ora senaman umur ra matuo-tuo noyo kapuam inan makalu ra majanjan. Bal gumai maligag malimanan amon rumah salok balon ara lom saminggu.

Ya rimba entari bianu siwat retini ke andaman rana magugar pukat kau ragina tiga jam katulu dongo para mapat ngaminit pabalak kuramiun bal aru gaun ondo piningkual aru met Malaysia kono sukura jam kasiam rondom reti bal aru gaun patraginoti mokondo ganit timpala kerasa mawasam nyak mapur angin ni suara Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Nyak, Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Sarawak, Dedi Getira, Pagun Tako Sabah, Sorak Rasipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau, Tambunan, Papar, Ranau, Sendakan, Telupit, Beluran, Kudat, Labuan, Sukurajam, Kasiam, Rondom, Raraiti. Jadi, lalai min pabukat kau, pagi lalain, mulut piora yang takin tau kondo maluai masakob, reribakin manding amun makito minyo intok-intok minno masakob natapu kapam sungai tumu ni. Jadi, ningok takau rimba rasu menuti, rondo rimba yang tari lulus sabit salop, selangulanan mantangi.

0: Belintok kapaganan global ti maritim Malaysia. Tim pangampinan sektor katimugan Amsor Rapinaguluan. Rayus Mirot amapain dua rekan doi mengampin kosan mangaru rakatimugan do pamakunan Rayus Monsoy amalungan. Intara baru kalatan ngarakan sendu ekonomi rupa makunan am bayang ru mamakun.
1: Menara Sinurambi niak mauligan ratambunan Viewpoint gira kampung Dalungan Tambunan bobokon poyo intok panambuluyan ras Sabah.
2: Bakul wakit
1: rondo bakul tradisional rubulu kadazan dusun pinili kosan rareka bentuk ru menara ragitio untuk binal talu ngatampas binal intorabasi am cinat arabatik rubulu tutu ondo masuang tinemu giura libung tambunan. Rasawat moparam 4 meter menara Sinurambi mampakito rakan dayan ru libung tambunan magimpal rabuju kinabalu bulintok rasusuafti kapuam patrabal ru gaun monsoy kan dayan rumato oro tumolop am siov ruangin intora paka kroka.
3: Nah aku sampai otakin kutu soro. Eh, macam apa kuah itu? Ay, sampai yau itu.
4: Bu, rasuang nu sampai yau hiatu. Kono ngahino, pilih yang petaki. Yau kutakno. Sino nia intok pengkuliah masan mura sampai yau hiano ngah. Sino lia umanra penginsupan raulu na susah na minggu matong tu. Kuan kuarien.
3: Yau ngahalan ka, on aku takin kutu. Ingan, kupi ngahalan hiatu. Kaikah bahwa tamu salamari kuno. Sino no pinabuli ko rasulih no, kumusta nga rako?
4: Buwi, nainta ko soro. Pahit ito, araraan no kwa hinabay, aswang pa kwa onso ito ha.
3: Uy, nainta ki?
4: Kalo nalila.
3: Ay, ay mayoyak bay, mayoyak nga halan hinualiri ko, lamat yak sulungin ko.
4: Hino nga, lay nga natambun no ko sampayaw mura to. Rahuang ko sinumalun suh po kuko, kuko po na mapaliram.
3: Pahit ito.

Randa rimpahin tadi jam kumbongam nyaki area Fred Randi Angi Fitra pasimpungan jam katulu talunga peram onam ngaminin pabala kuramiun logor gata oro-ora susap kapkat kau keparam balu aribulan nyakra oro kasa minggu matong kadongopor aribulan sila katulu dong aribu dongo peram onam pindahin kuarno inan industri gata Sabah. Susur gata saya mengaringet dapat ngausin sekilo. Susur gata saya mengaringet dapat ngausin sekilo. Kapingan kalau inu grade kasa dapat ngaringet turung ngoperam sa ngausin sekilo. Kapingan kalau inu grade kasa dapat ngaringet turung ngoperam sa ngausin sekilo. Kapingan ra kalau inu grade karua bagu talung ngaringet saya mengoperam onom ngausin sekilo. Kapingan ra kalau inu grade karua talung ngaringet saya mengoperam onom ngausin sekilo. Kantalan grad kasa pat ngaringet tapat ngoperam balu ngosin sekilo. Kantalan grad kasa pat ngaringet tapat ngoperam balu ngosin sekilo. Kantalan grad karuo talung ngaringet tulung ngoperam apat ngosin sekilo. Kantalan ra grad karuo talung ngaringet tulung ngoperam apat ngosin sekilo. Sikarap saringet limo ngosin sekilo. Sikarap limo ngosin saringet limo ngosin sekilo. Rimbai intor ri Rosita Yasin nampangan dalanku Sunondo. Rimbai tori mari sumbang nyali pagalean ini ngok takau dua rimbai rabilor tulu ngopor ngaparan rimbai rimbai lahir ya bukat kau.

Yorondo inatangan ininggalan anda program Neuro Hope. Onde natang ro opis libung keningau naguyura Persatuan Kebajikan Masyarakat Bingkur am unit program pendidikan khas integrasi SK Bingkur kulimanin balon da susah berpukat kau ke peram balu ari bulan tepalipun najam komoper ra susah di gura SK Bingkur keningau am tambuli matang eginyo yang amat berhormat Datu Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nur tinggal naik Menteri Sabah. Ingat tak kau rimbain tadi Edo Timi amnya ke Syarin Amu Sapri Edo Emi Galeng Magulu Guang Sumolon Sunon Re Syarin Amu Sapri Narasaman.

puso babal buli yo hino ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan. Lapuri kinabalo ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan ra sistem aduan pengurusan awam Kementerian Pendidikan Kapuam Talipauni nombor 03-888-425 ra kapohino WhatsApp ra nombor 04-800-25-25.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Tazkira. Pasukuan Ri Imam Abdul Karim Ampakot Al-Hafiz intara kopisan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, Jahin Senabawan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat am salam rajunjungan taka Nabi sallallahu alaihi wasallam uli kono rapahaka-pahaka amrangan-rangano peringkuanangan takara Allah ratinakan takano tupo rakapihan nu inan taka ra'orauhino. Mudah-mudahan kita kekawi istiqomah aparalan rasambayang taka ratu kirnu orau am londom suku rakapaparan nu peminawaan taka pahaka-pahakaka inengan nu Allah subhanahu wa ta'ala hadis tu Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a surat al-kahfi fi yaumil jum'ah ada lahu minan nur ma bainal jum'atain. Man qara'a surat al-kahfi on kaulun ambaca surah al-kahfi laylatal jum'ah ratukir nulondom jum'at ada allahu minan nur peterangin isurat cahaya fi ma bainal jum'atain antara dua jum'at. Ratina pahakaka, on kaulun ambacara surah al-kahfi tukir nulondom jumaat. Talimoon sindungin nu Allah subhanahu wa ta'ala, ra auniak kapahanan no. Am sihir alat matong, intora jumaat iso nambaca sukura jumaat sumab napo. Pahaka-pahaka kakawi, sino poyo kaansayan, ahamol rasurah kahfi itu. Kasa salamatan nu Allah, intora fitnah dajjal numahu. Man hafizu asyara ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal. Aun kaulun angafal ra'o por ayat. Intor ayat kasa sukur ayat koopor rasur al-kahfi salamaton isora fitnah dajjal. Karua pahakaka tumun malaikat moy ahalung ra'ulun am amajaga aham raulun aham wal rasul al-kahfi tukir nu oro jumat intorra al-barro bin azib radiyallahu anhu rahuno sino ulun hitu aulai iso ambaca rasul al-kahfi am sino kuda rinukuhan ra marno kailong no haun tinumun nanindung ri iso am kuda no kailong nu kuda no hitu pahiru kuda no patrus suaf mayo ambot ulun hituran Nabi sallallahu alaihi wasallam kivalai no nailong no hitu. Sabda no Nabi riso, hinonga sakina, sop kono am ketenangan, tinunan no Allah subhanahu wa ta'ala riun, am inaya tinumun, malaikat ang kiningo rasuratul kahfi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Katalu kono, surah al-kahfi, angulit ravaya nu kaayahan kapio. Kawi nu rendalom nu Al-Quran. Ahulit ralakau nu kaayahan taka. Ratana timbalutu. Intura surah itu pahakaka. Anguvas am ambalar taka. Lakau nu kaayahan taka ratana timbalutu. Bergantung yak raka imanan takara Allah subhanahu wa ta'ala. Kapat kuno pahakaka. Surah itu sanjata nu ulun-ulun kapio. mayar ralan onsoy, sop kono ulun-ulun beriman reakhir zaman. Paka kakawi muslimin a muslimat ininganu Allah. Onsoy poyonet taka angungga raval nukayahan. InsyaAllah, tulungin takanu Allah subhanahu wa ta'ala kapio-pio. Ambal rapanggan nuwaya. Hinayo am ika andulitaka raval rahalingli. Suay porahina pahakaka ambal takara panggan nuwaya. Salaka sinusu nu ulun. Tapi intorahuang taka sendiri. Hidak kelip. Bilin pasukun ku ramuyun pahaka-pahaka kakawi. Hakimasi au ramuyun, sina porawrahu, alat intorakon, naringo muyun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gondok bebab kait kau perkenangan ramion rayus nampi di rasa babi FM rondom rakitio ina tangan pakitakan dari main teraka saluran dara guru murut pasaluran mai sukura jam kasiam ramaguno egenio kapaparan ka saluran dara guru murut rondom rakitio bebab kait kau oro kalimoti ka param tu lari peran sila katulu dong aribu dongo paramonom ya jadi sesi ramion do masaka semimpung ngekakra live FB ru sabab BFM amnya kan numbun WhatsApp mai jadi mekondonya orang-orang kata kau ondo simimpung ralom FB live meti perkenangan kosong di Julita Margaret rekono kan sandar ndom DJ amrang-rangan sabab BFM monsoi perkenangannya perkenangannya kera emoji ondo tindakan mutus di kono tindakanmu konyakri grace really tan perkenangan ra stiko tindakan mutu sabin kangut pirkono kan sendra rondom oro kalimo rangangai rangan-rangan sabab BFM kasaluan rakur murut pasindangan antakau monsoi perkenangan DJ kono perkenangan nyak dirun sabin kesenyak ri relen reno perkenangan nyak dirun simimpung ra FB live merno meteo i cempaka biru kan sendra rondom oro kalimo dirun kono perkenangan dirun ya rangangai rangan sabab BFM melansan Ramon Sensa Yukratu Kinoro perkenangan di Rondo Kono Melcio Miziol Andang Lo Binjang Nayuk perkenangan Sin Mimpung Ralom Live Streaming My Rondom Rakitio perkenangan Ramin Pemkat Gau jadi Rongo Kota Gau Rimbai Kasa Ando Pasaluran Kurondom Itio Malupus Senya Mangkir Kota Gau Rimbai-rimbai Ando Kerita Kru Rangan-rangan Kota Gau ya Rondo Rimbai Intori Syari Namusapri Narasaman.

Alu positif mangkir nata kau ra dua rimbai, papa kata kau nampil ra rimbai ra itu, i Re Henry, rekono masaga ia mampil ra rimbai teri Alex Mon Latimin guang naga kai, masaga napa sukon dengan ngando mangkir ngo ra rendom ra itu, peringkuran ramion rekono amalansan masukan kau mangkir ngo ra rimbai, ondo pinili kutu jadi malu pusenyo, rimbai ondo pinili ri Adrian ondo nampil ra rimbai batu punggul ya stopotno eti masaga mangkir ora rimbai batu punggul ondo rimbai ro megas mazau kasih wayuk rimbai retio kondo aralom sistem maiti jadi ligin kura rimbai batu punggulnya yuk ondo rimbai ri kiwo sendato ya Adrian malansan masukan ko mangkir ngene kata kau galing Lexman Latimin malupusenyo kiwo sendato.

Ya, apa kata kau jam ke balu lima mau param lima minit ini tangan pakai tekan dari bayi antara Sabah BFM ke saluran arah kurmurut rayu sak tekau ini tangan itu arah mapa saluran arah bilin-bilin durang rangan takati Florita Losobon Laurentius kan sender dalam rangan ngai Sabah BFM kono berkurangan dirun ami Joseph Potilu nyayuk rekono kan sender dalam rangan-rangan untuk mangkir ngora radio rendom rarayti Julita Magritte narumbai pita IMM Suk Rekono Rogerian Vitalis Josie Mindong Maria Johan Lucidoyo Claire Ignatius merangan-rangan dapat kono dok karam sapi tinggalan ini lorong ramai tiru kono melansan monsen saya kau ayu paring kuanangan intori Joseph Potilio monsen kono paring kuanangan yang tiru ni. Jadi mangkir kita ke orang rimbai ondo pinilik ru babu kata kau ti Laina Martin ondo nampilik rimbai intori Jordan Jubilin ka apuku melupusan nyo rimbai ondo pinilik ri mak ondo nampilik rimbai intori Ebi Suhebi Abir pamahunan mai rakimabong.

Ya kita baku orang-orang kata kau I Florita lo sebuan Laurentius kansayan rekono paling kuenangannya Monsoy rekono I Paul Eric kansayan rendom oro kalimo rarang-rangan Sabah BFM Monsoy rekono Julita Megretnya kansayan DJ paling kuenangan nyayuk dirunya I Roberto rekono kansayan I Maria Johan nyayuk kansayan rekono paling kuenangannya mangkir orang kata kau rarimbay ondo pinili ri Helen Yong undang nampili rarimba entoria cik imbing maguma rarang-rangan pasukan dangangai rarang-rangan Sabah BFM kan saya nanti ngais kono mangkirong rarimbai rimbai murut mokonsoy mapokonsoy raguang tir kono perkurangan DJ entori Helen Yong ra inanam ya perkurangan yak dirun nama lupusannya mangkiro taka rarimbai ondo pinili ri Elbiana ondo nampili rarimbai entori Nur Hayati Zulkifli Oro Paguatan.

Ya rais na babgat kau rangan-rangan ta kau i giluk Gustin Justin Gatim merkono kan sandar ndom rarangan Sabah BFM ke perinkuanangan ya. Mangkirun ta kau ra rimbai ona pinili ri sin YJ antara kau ran masaga mampili mangkirung ora rimbai ri Kalsumbus Bayak Rabujang rekono rimbai teo kosanda kasagan anak galama mulupusanya rimbai ondo pinili ri Blasius onda nampili rarimbai ri Paidipita Busakros Rinindaan.

Jam kepala pas ngoperam 2 menit pepket kau perkenangan takau ri David Kangut ondo simimpung ralom live streaming sebab FM rondo meraitio konyak rarang rangka takau ondo rayus mengani ra emoji amneo kabilin. Jadi masakat takau mapas saudara rarimbai ondo kerita kri Flora ondo nam pilih rarimbai entori Roslyn Osman amnyaki Dari Zando ndo rimba ninggalan anda ahina malupu senyo Steven ondo nampili ra rimba ru ansangai ku rokono masaga aku mampili ra rimba ru ansangai ku kono Steven Jimin oi inda jadi ningok takau kaling rimba entor Steven Jimin oi inda malupu senyo rimba entor ri Roslyn Osman namnyaki Dari Zando ahina.

Jadi pabukat kau penkonangan ramyun ngangai ondo sin mimpung ralo minatangan paketakan dari mbae rondom rakitio minatangan itu kita bahu polos nanora nangkasukut kan nora pempur ka saluan arah kurumuruti penkonangan ramyun ngangai ondo nanungka nangkirongau menapa sukura bilin inatangan itu malap min korong sagule minggu ramatong ti ka saluan arah kurumurut panam napupusannya bagu jam katulu rondom rasusuap morongo min saguli ina kasaluan ragur muruti teraki sirbe majus kan sandar rendom paring kuenangan gitu rimbai pantutular entah ka ora rendom itu rimbai tari nordin amparang amnyaki meri ganit sanggilan po ulian.

0: Naka pandai ko kia. Tumumpang rio kalibokon ondo niak mauligan ora briswok, yoginio senaman monsoi tojo ra pusu. Kondo kai mamangan ora mapilat, matimpok tojo, amma loy balon amon layar noyo kalon nambal ora senaman, umur ra matuo-tuo noyo, kapuam inan makalu ra majanjan. Bal gumai maligag malimanan amon rumah salok balon ora dalom saminggu.
1: Kua kia membolong ti matang. Intornoyo ra membolong, magalung ratu ruinan, magalung ra lasu ruinan, mempala rempeo rakaran, ama matir ra ratuo kapam toksin dalam inan, ama pasaguli ra ikang ruinan. Kukula bal mangindangan ra bolong ondok monsoi amaukop, yakinyo, bulintok ru bolong am tirong, matang maganda pegunung ro. Banaton inan sor ra matawang, ragitio mangindangan ritakau, malue mokororot sor ra rendom. Lamin pembalangan matang matampos, masalui am melolondom. Kalau mengakan masuang sor arandom ti, labi monsoi rumangakan kukulangan jam, rio kalau pia masuku belintok membolong, aming galur ara akanon ondok mapagon tunangon ruinan takau. Kalau manginum ra inuman maka kafen, rio kalau poyo membolong. Bal rubayag ondok masalok kalau mempatangus, talipon sor ayuk rakalindu, masalok mangakan da obat-obat am inumon maka gaup, bobokon kuah masalok sesangulono mapagon mokororot.

0: Assalamualaikum. Bayan na kinungo da kayo iti habar-habar idna kayo nun palamusan ko i Abdul Ropeh bin Walimin. Kapagulo na po nga tulo dat habar-habar. Adua ko sa itinahan reman turo tadaw maguhub panginsuotan kes minamatay sangulon tanak id sa panggar. Sabah papagirat ababayan ginarista tamaw mayad pamasangan walay tagkaas panugko meteorology. Habar pempano. Adua kusay kampanya sa sangulon tulon sa pamagunan tinahan reman turo tadaw tuminin po na tadaw bayno mantok maguhub pangisutan kes minamatay sangulon tanak tondo kiumor apadami sa taon itinandaw na kita id kampung Numbak Panggar di Taraw Kapat. Panuhuan reman kumat gadua-dua tulon kiumor taluna padam siam mapat na padam dua taon dila pinalabos di Magistrate Wan Farah Farizah Wan Ghazali. Kapakinuan reman tumano di seksyen atus apadam turu kanun tata cara jinaya it pinatahak di tupisar menginsuhut ACP Lapaulah Abdul Muiz. Gadua-dua kusay dila tinahan di it kanihab na susuhut na kitanan tinan da tanak dila Enur Jilia Abdullah sangulon magigian na kayanan ayat nakarupot na tagak mantad pa dit ka padam talo tulan katuro katatalib. Nakita tinan dit kamayon id kayanan to tidong pendaras dat isawalay dit mamasad turidangan Kampung Numbak Sepanggar. Kesaryo kan tumanod seksan talunatus dua kanun kaseksaan. Sabah tumilambus papagirat ababayan ginarista tumaw mayad pamasangan walay takaas teken menarah pengukuran meteorologi kumaisa id Ulukukot Kota Balod. Ilan na pangagkihan talon mangilad kasiwatan kabaruan ginarista ngus id pagundite. Minabaras it maguhup mentirid kumabayan mentiri Datu Isnin Aliasni Project Pisakadungan miyampay sa poda TNB Research Dila isa lang karimpunan manimong paramita meteorology montok timpo 2 taon. Kapitano de Tantalan at Sabah Majujaya ang palan hantalan kasimbanan ginaris pagon kumag kapagiratan pamagunaan ginaris det milad inwagwan.
1: Kita kepada Lestari Tanaga Hijau. So, jadi saya mengharapkan ini akan berjaya 100% dan akan kita boleh berikan kepada rakyat kita untuk kegunaan kepada rakyat kita di seluruh Sabah.
0: Sekiran pengilaan dit kaburu loji janakwasad tangus kilinagod atus talunapad megawat miampai dua napad kincir tangus manturi dengok. Ilan ang pangagapahampay kapapuan pikikirad atus apat na padam taro riyong dola Amerika. Insan-insan mengunsub kapapuan tatamaw ang papaharad kasiwatan pakakaraja in Sabah. Kiginumo talo na ribu 600 apat na pad kapakinuan itulon mamasak pagon in Sabah kakal adangon mantak timpo dua na padam lima gisam ka talo na padam isa tulan kalima dit nakatalib. Damat kiginamud apad kapakianuan noonuan kapatumbayaan am sigil nakatahak kumah dit minakiano. At kumaduan mentiri suang pagun Datu Seri Dr. Samsul Anwar Nasyarah minabaras mantak kapasuratan nakalaid timpud nakasusuan is Sabah kiginamud 2,605 na padam siyam kapakianuan noonuan kapatumbayaan damat 600 sa padamisa kakalid suang karajad kapatumbayaan. Minabaras si Siad Kementerian Suang Pagon KDN tumapot papasikap kautusan kapakinuan dit kamayon lalabinad kapasuratan nakalaid timpo kapasuratan kinasusuan. Datu Sari Samsul Anwar suminimbar paguatan puro palimun sandakan Vivian Wong Shiryi karait lang papasikap ang papingkas sinanong karajad kapakinuan sabagit tulon mamasak pagon. Ang nagid ginamod kapakinuan dit nonton nakunan id Sabah mentak tempo taun 2025 2026. Maritim Malaysia Zone Sandakan nakanod minanalob pangimanan penginaman kapagawitan talisak petrol kisubsidi id kawaygan bawang sabin tadaw kapat. Minabarasit patunod dao Captain Maritim Suhairi Husin isobot na kita id kawayan dit kasuayan untak pinapanaw pamarisaan op sejahtera op cegapati om op tiris apat titik kusung. Dua kusai ke kita umbayaan kruh bot tibinuhun id kayanan bakau o minagido id talon serat tinimungan dilo na kayin samok dot bot dit kamayon. Mayad pemeriksaan apada mualuh jeriken kisuang pikiran 360 liter petrol kisubsidi om duwad injin sangkut. Gatang ta insanan dit na hau pikiran 2,300 ringgit. Kes dilan seriokon tumanud akta kawalan bekalan 1,660 misa manajemen pelabuhan dan dermaga Sabah 2002. Pinagirat dat maritim Malaysia kerajaan papagirat kuasa man pengkasa mentak menalab kapragatan kapagawitan talisak am kasansalaan mamagunad ba barang tamangan dit kiharo subsidi.
2: Kabar diti semalimbau mantad Sabah BFM kesalimbahan Boros Dusun.

So semikul tingkatan 2 dit nyakarup narato it is a sequel dit kawagu binasagah muli duwalay dit walay pangubatan. Ilan na pang pinagirat dit patunod balajaran Sabah datu Raisin Saidin antak ramutan magagano habar ang pinapailah dat sa semikul dit kamayan id kawawayan dit asanong isribad panamangan dit paganakan dao. Yaw it nakasiwat kuminakap sa semikul dit kamayan minabaras pangisutan karimpunan na ilaan dat ay sa kantakan mangimangimang ed kantakan nila. Tumanod di daturaisin bagian polis mamasad mamaganap pangisutan mantak mangiladtadan katapat kinantakan nila. Antok panahak komid kumad katingaligan ni Sikol minabarasisiyad karadyad mamasang CCTV mamasad papanahon lalabi in Sikol kitianan sa Simikol ed paintangkap Sabah. Talon-talon na sindualan seran na habaan guwas kayo idampuran isaw walaw id kampung gum-gum kecil batu o padamanam sandakan kasadap. Kantakan dilad kapampay sa ngulon kaunduan kiyomor apat na padam turo taon om dua tanak tanduh kiyomor o padam isa taon. Tumanod kapisan bomba o manapasi Malaysia Sabah bagian daw na karamit pamalahawan tarawaraw dito jam kapad apat minit tatuang pagulod kimina id kayanan kinantakan it anam puruh mantad balay bomba ang manampasi sandakan. Kantakan dilan na kapamarumbak apat na padapiatus mantad dit linaminan dampuran dat walay dila. It nasindualan pinatad kumawalay pangubatan ang mantak makyanod pangubatan. It puro bombad minamutul ang pinapahawaliw guwas kayuh dit kamoyon. Napupusan it karaja dila dit jam kasiyam apad kasuaban. University Malaysia Sabah UMS nakapasurat kadumpatan seran na silid isa-isa at University Mantad Malaysia. Determinano na babayan SDGS Global Camp 2026 at Bangkok, Thailand dit Kawawago. Ababayan kilinay na padam dua tanaw dila minanimong anam na padam isa mahasiswa mantad walu pagun kampanan Amerika Syarikat Filipina, Singapura mantak magibaras dit hal hontalon kaburuan patilambos SDGS. Kumaduad timbang konsula hal ehwal susimikul alumni UMS Profesor Dr. Rahman Nordin minabaras katanudan dilad papakita tanggungan taprakis UMS isralam papagaris ababayan katilambusan global ang papayang bulay mahasiswa dit kahimbagoy manangki sa guluh ed nayatan sa pamagunan. Tinimungan UMS na obyan dit pada misa dulun kampay na disiam mahasiswa tinimungan menguasad katundudan mahasiswa jakmas non-resident. Wakan na babayan nakapanaw kampanad kuliah kitema kakapan tinimungan id Chonburi bengkel kaubasanan kapabantaan prototype inovasi.

Sesemangat tawan Diraja Malaysia TUDM Papanau Pisingilaan Kelawar 2020 pada menem idpa serilid kayanan op Pasir Selatan mempun ke duana pada gisem ke duana pada mesiam tulan keturuh diti. Pisingilaan selinai daripada tarau dila kepampaid kayanan operasi itawau sempurna lahad datu. Tumanut kepelaan TUDM Pisingilaan dilat gihantalan papagaris kepesediaan operasi kapal aset helikopter lelebih mentok keteludan taktikal dong tetuang. Kapampai lagi diisa pisakadungan bagian tinimungan pinatamod ATM et Pascal Pascal Group Gerak Khas GGK. In pampus Pisingilaan kapal TUDM papapanau ketuludan tersiriba suaikat pemenahan aset maritim agensi ketinggaligan in kayanan di Negazet. Manta dilan senudan atulun ginemuan datau rumasi sekira nung kakitan ketuludan tersiriba taikat kerikatan aset ketinggaligan in pampus tempuh di kemoyan. In pampusan sekutu kawago iti tulu dat habar. Dua kusai tinahan reman turu tadau meguhup penginsultan kes minamatai sengulun tanak id sepanggar. Sabah pepegirat ababayan ginaris tetamo mayad pemasangan walai takaas penuku meteorologi. Engkano habar id nakayanan nulud di Ramhanizan Jahamin mantad seksen berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pi babasan yang tabi pi yang balutan kuma di kayu ngawita insanai hit pasarili bagun dat Sabah tekad pasarili bagun di Malaysia. Alasan datang lidas ke ngawita insana nama senongot ke papanahan dat nuna pakaraja mangan tako pendalano dari tidak kepesian diti tabi tadau kalima kuma di kayu kita binegau ama kuma di kayu hit tadau dah banyak ya tadau dat kalima ditit seminiwat datang mulai kampung atau dua tanda kondarangan ni pompa dua minggu alasan data senang di kayu di papanahan ama tinggal lagi di kayu di papanahan gisam kerika tidak walaik ya ama gampian yang di kayu di papanahan pintang-intang di negeri bangwanan telikut di kayu taguang mamasa di papanahan kerita kia kada kau nak tinggal yang kada kau kemayan da ataga kata fokus kia. Sekiranya dapat dia dapat membayar apa di sanda teruhai mendapat dapat telu minit atau kedumbalan mengilagup sera ada perimanan dah tahu nanti ada pelambusan dengan kawagut memanau kia kerasan sagai bapanau kerita sekira timpu-timpu ada tiada kia ada yang kemari kayu ngawit di sana itu bina kau hitma masa nagin mungkin ngau detit keselimbahan baras dosa na timpu hoditi pengkuran suap hinang katang ayan duyo haraman ako hit naka nakasaraw teka naka palan na dat mga ida hila in complex teka linaminan pamamalian dat no napakasusukupan mangangat dat tanganak ngawid mimpanaw mangido dit kamu yan dat kababas iduwalay kya tapi ko na pa nga senang-senangan diyo. Sebagai dat pengimpun ku diti keselimbahan takau tatuang bayanat dipini kau man kikayu perangoha sinding dat kapagulo man tadi Dennis bin Peter kasarahan paguna sendiri Sabah BFM senang kapiah.

0: Kailo konangku, mamanaw gakod miampay lang to sikap teko ay tutunan. Sebagi priswok, napo nga iso pungyatan tinanit o sanong montok tundundu. Kaparagatan diti napo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang man wonsoyo, om kasudong nagi, kumatulunit lumohing, teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit osanong apurimanan, sarad awonsoy pipiro briswok id suang seminggu.
1: Radio Malaysia Sarawak FM 05 Boros Dusun Osanong Kopiok.

0: 사랑하는 시닝 타워사나노.
1: Terima kasih jam ke siam telu na padam turu minit da tetuang jam ke isa haditi telu jam iti lembus ke selimbahan beras dusun. Kakal kom yang paidaga di JOP di keselimbahan diti pun sikau di kayo itmi yang paidaga. Mela kau mungkin nangau maya diti te live data Facebook id Sabah VFM V Good kakia. Ama siwata dia dat mi rumah-rumah dah hilak sekiranya pada harap kesiwatan di Bapailang. Babalan da Bapailang kia da tinangga na pa platform media sosial di kerahian di Bapailang. Pansikau kuma di Charles Lajinan, Paul Eric na kapagulo dat siminuang da hiti live ku tetuang da bainak ya. Megal nagi di Elizabeth, nagi di Kumadianti, Nancy Lian. Ada yang perangan ku kayu sinding dat ketilambus da tetuang bainak sinding mantar diramin masidin sinding pemalingah.

0: Kada au memaduli keligaganan luyut, tentuok noh do kasasai ko opoduli, karait ko ngayad tawan om rontop wai. In sedua tanganak mantad kayanan luyut, om ilagon mozu teka sumaborong bawang untuk timpu rasam tasapau. Posedia kit tarawarau lebih pegulu, om tenudok noh penuhuan bagian kikuasa nung pokyonuon mundaliu. Serohok noh, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan keligaganan, romutono piromutan, siam-siam-siam tersisikap. Pisokodungan dit ogirot, nyampai tokou mengingkuri keligaganan. Pegulono ketinggaligan nyawa. Pason, mantan kopisan bumba, om meninggalik pogun Sabah.
1: Kinungo na kasarihin, kasalimahan, brosusun, kasalimahan, di karunhan.

0: kinumulang kasari kasalimbahan buras lesun kasalimbahan di karanhano sinin-sinin dito kasalang sinin-sinin dito kolehis dat kinawa ay sanasuay ikasalimbahan buras lesun Sabah FM.
1: Ya, tapi kau benar jam ke siam lima na pada misa minit tertuang posisi kau dikayut ke kalim yang pada kedai tidak keselimbahan diti ama dua tadau kunarangan tadau dat ke nama tadau dat ke turuk ya nunu hat keperagatan dit ke sedang saya ke kontok amai dat nuridi papa papa interan tak kau dat datang dak kalidasan megal kami panau teka mai juging ke nunu nepo amila di pelanggan dari tiga selimbahan itu mana pembesurata dah hilang penguminan dat Facebook teka tilam busa nepata dah hilang WhatsApp kau mai tak kopi rumah itu datang data sesuian data tuang lebih enam. Kimin Murin sayang kina balu sebab FM senang kepiang.

0: Tulong takaw. Asa nang ba?
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Nakamanang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popotimporon kinamanangan ng insan-insan humontol. Montok kanu kangarano nakamanang montok kumaapat. Damot dilo, Mexico na pangapagun dit kumainsan id susuyan dit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomo intolu ontok diton hopodam siam turun hopod. Hopodam siam walun hopodamanam om 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Pagi nama nak kesalahan, kesalahan berasusun, kesalahan di karenhanu sini-sini di tengah senang.

Ya, tapi ini kami jam ke 2 minit dah tertuang nak kesuang tak kena jam ke 2 di ti telu jam miti lembus keselimbahan baras dusun. Muka kal kami apa dega di JOP keselimbahan di ti. Sampai kura panga pun sikau kuma di kayu ngawit ta insananit kakal mi apa dega di ti keselimbahan di ti ya. Umbalai kuda mentang dari ti pengominan datu WhatsApp di ti. Hara tepasan tak kita kuma tadi Joseph Batilu. Kamu senang tertuang tadau kali lima di JOP pibabasan nuno habar nuno kadau mesenang beti. Amau nak kelingan tain senan tambalu tu sabab BFM makikinang ngawir radio. Megal di Julita Magret, Lucy Dayau, Maria Juhan, Jose Mindeng, Inai Rosugud, Inai Emilia Sandakan. Amau nak kiri kuma di Charles Lejinan, Datu Elizabeth Morris, Julius Pansai, Yabitus John Modait, Maris Marudim Gawis. Acoy Taman Pasir Putih Putatan Pasar 2 Nagi di Kumadi Perancis Borneo Narumbai Pita M.M. Suk Ijaz Mining Joseph Gelembau Awalingan Patrick Antang Kadau Petrus Quintin Mantan Tambunan Gasih Joakim Kubot Florita Kinajil Patricia Nicholas Inggam Satur Ama Tinsanan Tambalot Sabah BFM Facebook Nagi di Magikinangau Radio Kelansanan datang lidas ngawit dari Rimo Mia negi di JOP kedau pensikau Pensikau na tegaya tu nak lambus no Pasanku di JOP kedau Iti na baras dusa na senang Kapia isa na hitid pemagunan Mantad deha ijasep Batilu kedau Ya tapi ni kau manku Kawagu dan tengah di kayu da pasan Dati nukia tu makin ngau tako kawagun sinding pemilihis dat ginawa paguloh dat nuri di man ku kawagu pelangilanga di kayo kamailaan man ku paila di kayo tips manta kapasian i tumur dat lumahing na pengkura tako dat pakakal dat talidas kya ngapeng kurpo mundarang tako batruhai Makin angau tak kau zinding dat ketilambus zinding manta di hospital penyempatan diket misamod kita nah itu nah zinding dat rungos Sabah BFM senang kepiah.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pegundit kumainsan kehompit id Piala Dunia tim puriti kampai na Uzbekistan. Jordan om dua pegun tokoro, Cape Verde om Kiriko. Dua pegun diloki haro magigion, pikiro setengah riong tulun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Radio Malaysia Sabah BFM 05 Boros Dusun Senang Kopi.

Ya, tapi kami ini jam ke pada na pada isa minit dah tertuang sampai ke kuah gudega di JOP di keselim bandit eh jam dat kedua miampai sinding-sinding di tengah ramai sinding-sinding di laid ama milangat sinding-sinding di kawagu ametit jam kedua di teh milang-ilang terkono nu pakamilan karet dat kelidasan kya aman ko pelang-ilang di kayu hat kemian dat laang take tips montok kapasian etimpuh dat lumaing nah mai dat kakal telidas kya etin dapat kepapanahan dat lumaing di ting aiset kepapanahan dat sandat take semula jadi et auto komilad alayan kya hid kapasian takau am nagid kepapanahan di teh milad kepanahak datan pegumbalan am nagid papaulai rosoh kepantangan dit lebih aralom kumaha ditit pemagunan pasarilih takau ada miti timpu-timpu dat lumahing nanti kya manki kayo dat pailango dat apat tips teked laang dat mai takau kakal alidas kya it kumaisan apa nga kakal takau dat mirumah-rumah teke bersosial kadat Melayu kya mai dat kakal tokau dat harap tambalut mi rumah-rumah mi lang-ilang dat no napa kemayan dat kemelaan kedua napa nga may dat kakal talidas i tinan tokau masih tokau dun apag keparagatan nagal kami yung basikal teka no napa hit kemayan dat kasudang i tinan tokau yung basikal jogging teka no napa ba ait katalo na pang at manta ko pakakala dat apragat ait ita datan da tutok ade ama no na pahit milad paparagat datan pamusarahan nga irin na ta senang dat manta ko kamayan dat inserwaik ya ait kapat na pang iti at pencil tika penting na kapiyak ya ama city takau dat mengai pemeriksa dahilat bagi periksa dahilat id rumah sakit insan dasan tahun nak ya kada kau na nuridi kemudian dat obol serat ke periman takau dat lidas kesari kakatinan kya au nak kakaminag dat mengai dahilat rumah sakit apa masih ti takau dat mila rumah sakit sundung dat perimunan takau wali das kesehatan takau nga masih ti takau dat insan dasan taun mai pake parisa kaya tinan takau mangilah takau nunuh hit kamayan dat harahit kamayan da gajalah kadat Melayu kaya itau takau elan oilaan harahit membulahan nagiat teruol adem sera dat elan takau dat kinsa pong takaw kayla nuno itarual dit mimulay kya ilan takaw dat nuride mga rusap adiam no kadit beras kemalahingan diri tika beras di kapagulo senang nagi dat mamagampig kalidasan tika nuride mga ubat tika mga rusap to senang nagi dat mamagampig katingaligan tika piradan dit mamarusap kya ada yang kaya mulai nak pernah terwalam pagi-pagi dan damatid kemudian dat memarusap kia apa yang kurang pengalasan dat lidas tako kasari ay say kemudian dat nun apa hi terwal-terwal kawulay tinan takaw amu basan ay takaw na hit kemudian dat kapergatan dit milad papa kakal dat datan kelidasan kia tapi nih kau mantap kau kawagut di lembus saya dari rumah rumah tino kau mendorong tak kebetul hai makin ngol tak kau sinding dat ketil lembus tapi nih kau itu sinding di jamri atau muasa pengajian sinding dat sungai

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod Wagud Arab bentuk mainsan lagi bentuk susian Piala Dunia turut pegun Arab ketanun Piala Dunia FIFA 2026 it Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Kinamuna kasarihin, kasalimbahan, brosusun, kasalimbahan, di karanhano, sinisinin, di tewasan.

Ya, tapi kau bina jam ke apa dah terlalu nak pada memualu minit dah tertuang. Harap dia pira apa minit hari kata jam ke pada mis tertuang. Pengguna apa ngapa sih kau tain senan di kayut ke kalim yang pada gede tiri keselimbahan diti. Membalik ke kawagu mentang daiti di penguminan data WhatsApp diti. Harap pasan pinahata di Abdul Malik Tahir. Kadau pegulu po memasak nakut kepisenangan tetuang tadau kelima kuma dia DJ kadau kepisenangan tetuang nak kira kuma dia kia Abdul Malik Tahir magano aku dikesiwatan deti pepong kapasan kuma tin senan tambalut ko ngasih tau ko ya kayu dengar tetuang rebena ngan kada ko kaos itu sudah wel kutara at mangan kuto mod perangai di kayu damot pada ausia dop kia DJ kadau tepat kena ngadu kia nagayat kakayan akuwagu sinuaw di umandak asaraw maintutun madasi yan akuwagu au pusohon kaila ay di anakuwagu isay kapia umandak tanak dinan mantadranaw nasuko ditinggilan hoho apa si kau tamo dila sudawil no Abdul Malik minamalihis dat ginawa sera dat karangaw nagi di kumada ga de sira ka kabasa ditit sudawil no nga ondos te ka arayo tama di tigin ang ako kya dahi tiliwang penguminan data Facebook kapisnangan data tuang kumadi Pladius bin Saun Palad mamasa niya kumantain sanay makikinango tuang diti mantadaha hitid mandalipaw papar wow hey Pladius mantad mandalipaw papar ama rangau nu nepat ti Pladius nga yakuti di JOP ya asaro ko tama dat may dahilan mandali pao mangay pacho may balat-balat na gid may camping ya dahilan mandali pao par ama iti taro I think nga awalay diti may kawaguhila to nuri kamayan dat aramay tama dat may pimpasu dahilag ya. Ako nag-ialingan at manang kataluan ko Madirailan Raina. Apo si ka wila stika no kya? Megal nagi di Polirik Kapsenangan datatuwang kumadi ka. Nagi da kumadi Marius Juhan, Tahir Stephen. Nagi da kumadi... Saya pati tambalut ko di...

Tapi ni kau boleh kagum yang pada kadi GOP di keselimbahan Baras Dusun ke ya. Pelangan gua kagum di kayo pengkurah itu kakal telidas tinan ke ya. Kadi saya dah kayo dat aumilad kakal data peragat seradat lumahing na harapi pirat laang montok dat moid akakal kasari telidas megal ka mimparagata ka nun napad kaparagatan dat tinan megal ka mamasita ka di isa nuride at kamayan dat kaparagatan megal ka mimpanaw aerobic da it suang da waig di kamin tayag teka kumari kayo it mulahing git it gaman na teka karusiru dah ka di malayo mila ko nagin mamasita yoga it gaman kaya harap pipira dat kaparagatan dit kasudang megal ka bersenam am nagid papaingura-gura dat otot am nagi sendih takaw kya iti na pangad tapansal dat mantakaw ubasanay may dat may takaw dat pakakal dat talidas kasari atinan takaw kya am papaingkuri dat nun apa itarul-tarual it otot sendih teka idatan dat jantung. Am tebene kau sinding dat ketila berseperangan ke dikayu man tadi Edward de Tunday hitretan dat tahan tukul kena ngau tak kau itinah keselimbahan Baras Dusun Sabah BFM senang kepia.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Turki di Tokombal itu kan ketelu memain kawagu di Piala Dunia secara dunia pada 4 tahun kita terlibat. Saya ke ilo Norway om Austria ngak nasan sagan lagi makan dan kisam dunia pada 1 tahun. Dan matilo Ogun Haiti di kemensan lagi minamain di tahun pada siam turun pada 4 nyampe Republik Demokratik Kongo ngak nasan sagan lagi makan dan selina di dunia pada 2 tahun. Bobos teramai pegundit masa misangat di tim puditi, Irak ngak memain lagi kawagu seret 48 tahun kini terlibat.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kinamono kasarin kesalimahan prosesun kesalimahan di karenhanu

Ya, tapi kau minat jam kepada misa 2 minit dah tertuang. Kena kesuhan tak kena jam dat keteluh di ti telu jam iti lembus keselimbahan. Baris desen, kakal kami yang pada ke di JOP di keselimbahan di ti, iti jam dat keteluh di ti, kempunan dat jam man ku pelang-elang di kayo, iti gatang dat gaya, gatang dat gata, maya grade, pinasaliwan dat ketinanan industri gata Sabah. Untuk tari bulan dat ke apa dem walo teka suab untuk lagi tari bulan dat kedua na hapod tulan keturuh 2002 pada menam itu na pegatang di tengah kegirat dat suab am lagi gisem dat tanau dat ke isa tebantel kia gatang na pada te susu gata nga siam ringgit 4 sin gata kepingan au na upgrade ke isa 4 ringgit turuna pada isa sin. Gata kepingan au no upgrade ke 2 telur ringgit siam na pada menam sin. Gata kantalan grade ke isa 4 ringgit 4 na pada walu sin. Gata kantalan grade ke 2 telur ringgit turun na pada 4 sin. Gata sikarap seringgit 5 sin. Tapi ni kau itina gatang dat gata pinasaliwan dat ketinanan industri gata Sabah. Untuk tari bulan kepada waluham tari bulan kedua na pada tulan keturu 2002 na pada menam alansa nam harat kening kawas kawasa hadat gatang dat gata di tikiam kapan hak di kayud sunduan dat popolin tuhun tik kapa pedagang di kayud gata etit harat pipiran na minggu dat natimung kia mengindad dat kain sawat-sawat kakagatang da gata ma milana balad ngayon diyo palintuhuna di kayod gata-gata tika pingan kradiyo ang dadadat kain sawat kapiya gatang nuri di akun ka nagidi na kain sawat gatang nakalintuhun nagidi nakanakapod minangagas ko na tiyan kaya ay sana di pumali dito nga wagas adalah anda mengindad kain sawat kakagatang na gata kaya nga pingguro po sekiran apa hara-hara na di kayo gata anda ngayon diyo pedagang harapan daba pemali-mali datang wisin-wisin tusi-tusi teka nun apa rap-rapaon nagi kanas-kanas kaya tadala anda yun dat kamayan dat mengina di kayang sawat gata ang gata nuridi sanggupan diyo dat mga pangutang dat tangawagas dahilad sa paping walay daripada dat ngayon diyo pelintuhan di kayo gata kaya senang nagindad kamayan dat at insapong take harangawi kasusukupan di suang walay mila-mila na po may tako alayayit kamayan dat hina-hina mangutang hina-hina mangutang kaya nuridid katataga din na matid nuridid tulon na hina sa paping walay din na dasaro kapil mangutang kaya asa nang hindi nuridid na bayaran din terway kaya ang dua ulan talo ulan agatangan di naging nakawagwi di kayo tutang kaya nga pingkura po ito yung sinding dat disuntata naman tadi edi tiwin upos kaysa suntap kinangatakaw sa Sabah BFM masanang kapiya.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pagundit pirait-rait, Italy, instan pakawagun na kalabos mantan Piala Dunia taon diti. Bantugan pagugunan ingapat diti. Aw na kosuang intalu misusuhot, serad aw na katanod itong 2008 o 2022. Damat tila New Zealand, kuasa wagud Oceania, na sila tinimuan kapagulo, na kosuang misandikat mantan Oceania, serad FIFA, minamaruhang slot, mentok pagyamungan pagundila.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Radio Malaysia Sarawak BFM 05 Boros Dusun Senang Kopi.

0: 하는 시밍 타워서는
1: ya tapi nak aku kuli kagum yang pada kali jawapir keselimbahan diti aman ku kawagu siwata dan mentang di kaya depasan dari tin penguminan data WhatsApp kia harap pasan tak kita ku mantat di Johnny Open tapi senangan tetuang di JOP di Jeh Det asu automat kedau di Jeh Haitam balut dehai kia pensi kau tuang diti semuli ya hai memasan kumad kambalutan ngawi diterima memasan kumad kambalutan Megal di tempulan ni Rosugo di Miliagom Iagang Kayu Madang Thomas Yubug Igansi Edolina Kubit Abdul Malik Simpson Gimir Hilai di Singapura Ibagang Sagi Enggam Satur Maris Marudim Jose Batilo Lucy Dayau Alan Yong Yanggun Gandarong Julita Judit Lonely Enggang Nagi Jos Gimbun Nagi Idansi Dahil Ituaran Majakong majunah tain sananit kingaran mantada eh gisem dat z kompet ko nang awi kadau kap senangan tetuang tadau kalima tabi pipabasan mantada hai mikaruhang Johnny Open dua di Lerni Erina John apa sih kau lepasan nokia Johnny Open pasan dat simini suhut Mantan di Narumbai Pita Kampung Mentailang Tenom Hai senang tetuang di JOP Nono habar tetuang diti kadao senang Siau no halai dok undau nakapamasan Maya diti siaran Sabah BFM Ponsikau no pasan-pasan dok ayo dikumadaho Silian ku disuai timpu Ponsikau di JOP kadao Ampasan nagid si Minisuhut, dakati lambus nagid, manta diti tambalot takaw. Ay sangaran daw, kaya. Nga mamasan niyaw, makuniyaw sinding di retan data pasar malam keningaw, parangahan kainsan ay makikinang radio di Sabah VFM kesalimbahan Boris Dusun. Eta senang kapi ya, patahkan ko kumad kambalutan ngawi dahilaid Kampung Tiulan Keningau Ijo Biniah Liah Bolong Amnagi Dikuma di Markus Kampung Marasak Keningau It Alion Kawal Apin-apin Keningau Kami senangan tetuang Tadau kalima alam sandat Angalidas kesari takau Tikit tadau Yang baik udah bangga pun sikau Kuma dikayu hit Nakasiwat dami namasan dahitid Keselimbahan baras dusun kiam Miti sinding dan katilambus perangan ke dikayu Sinding di Kleriana Kleri Kakalaku City Kinangat kau

Ito pa rin ko, may na-jam ka pa rin sa talon na pa rin minute, da tutuwang. Dahil ito bang uminan, da tawa sa para pasan mantan di Charles Lajinan. Kapsenangan tutuwang, taraw ka lima. Ka pada manam tulan katuro 2002 na pada manam DJ OP kadao am nagadi kumanta pinay ngawi kam balutan sa Baby FM Facebook am tain sanay makikinangaw ngawi di sa Baby FM kesalimbahan Boros Dusun tatuang DT asana kapiah tabi pibabasan am barakat mantan binamangon kumanta kau tain sanan pasikaw DJ OP kadao yakoy Charles Lajinan kadao. Apa sih kau negeri kuma di kia Charles tu nak kasiwat demi nama sendah itu ide penguminan dat WhatsApp diti dah itu liwang penguminan dat Facebook negeri pun sih kau di kayut kakal dat makin ngau Michael Di Pladius bin Saun Tahir Stephen am negeri kuma di Maria Johan Cempaka Biru kalau senangan dat tuang dia di JOP kadau. Anagir kumantain sanay kambalutan na Sabah VFM dead nombor nampo halansan dato lidas kasasari tabi biyang balutan dita mo milad tumalup pansikaw DJ OP kadao. Yata binikaw amundarong takapakawagod daruhay makinangaw takapansinding mamilihis takapaginawa iti timpo-timpo dat ruay ng kahadapan diti. May dat harap pumalingah takaw dat umadap kaya kinangat takaw sinding mata di Jemisius Manggata pasar malam keningaw Sabah BFM senang kapiah.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nak menang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popo timporon kino manangan om insan-insan humontol. Montok kanu kongarano nak menang montok kumuapat. Damot dilo, Mexico na pongapogun dit kumuinsan id susuyan adit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomu intolu ontok diton hopodam siam turun hopod. Hopodam siam walun hopodam enam om 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

50 menit gunonu Dominic Itadau montok memorisit rinamos ditkanu memalingka bungwaig montok menalob kapakanakan nondoy edis. May pagi.

Repnisia. Ondonyak maudikan rabung pakmati tutu parasit. Ebina tumumpang ayuk ratutu rabukon bagu mayang. Ragayonano makasuku samita, yonana sauk rabunga maya tojo ratanati. Batik nano ramalia lia amgumi titikan ramapulak mandai ilayan. Kak bunga repnisia timotong. Amatu mayuk tumu serak rakau tahunan ru Asia Tenggara. Bunga repnisia mangalap raboy di mengambilor tumu amung kalar. Kakumukum malupus limo suku teluk ngorow yo mungkalar. Ramelesia bunga repnisiati matum raku kula pagun babakona Sarawak, Pahang, Terengganu, Kelantan amnyakra pagun takau Sabah. Ratalu spesies natum yoginyo repnisia ketiai. Replisia presiei am replisia tengku edlinai. Saba nampasau kerakan dayan aru bunga repliciati, gosot rarondo intara produk penembulian nong.

0: Bangi ay makawasaan biraran atawa maray taluak runuk niya hapna ni sadyahan da kayo bag pagdayrayan yamin jari makatabang kaam nandal alom togol pitumpu makaruan jam. Ay napain ayay niya Maryam na pakaian taumpa sadal maka baju jaket kasalamatan untuk panganjaga baran Maryam indaginis keadaan. Tiup-tiup atawa wisil salaku ayay isarat hinago kita angamu tabang baanan sulat mustahat pasodna identity card paspot maka pail perubatan bohe ni inum sakulang-kulang na dakasa untuk keperluan rai-rai tadi paun bimbit maka power bank pangilangila ako nui-nui napain maka pagtao sin tunay mustahak bang iay system elektronik amatay. Paslait maka ubat. Untuk napakay hinabu makalodoman atawa misa ay karan. Kit kecemasan atawa kotak tambal. Ginisan tambal maka ayay pamalisin ri. Kinakan tatago atonggol. Ako taga tanaga samantara ang agad tatabang. Aradio Riki tabua pehepi itu. Ako kita makatao ay maalumat rasmi. Bag pagrayrayan ito, nga ika pamakitao, sago ako makakila-kila kitam si Daru Maryoman magsakap. Nisadyahan bag pagrayrayan maka pinatanna matag alakas ni gawd. Bag rayrayan tanda mbal gunahan sago bang iay runok landu ni parurlo toongan.
1: Kaam kami maito.
2: Amalasig kaam.
1: Magbuha-buha.
2: Magsapali suli.
1: Makakaam rusap.
2: Menjari amin yung kaungka kabilahan bi.
1: Kami
2: mon masaba BFM. Siaran hiling sama. Embal rasa.

Owo o Saba VFM kosimban bos kanazan masa katau huzan. Sisa mga perumduvo titik 2 FM id kota Kinabalu tisan kota nabon tuaran om papar. Sisa mga perumtahu titik iso FM id tenam om keningau. Sisa mga perumtahu titik tahu FM id tanak bisampuvan Labuan. Sisa mga perumonom titik iso FM id sandakan Beluran om Bukit Garam. Atus apat titik iso FM id kota Belud. Atus onom titik 2 FM id Felda Sahabat. Atus 2 titik iso FM id Uvang Sokid. Sisam ngeperum vahu titik sisam FM id Tawau Om Kalabakan, Kudat, Tandik Om Pitas. Atus 2 titik sisam FM id Western, Beaufort, Sindumin Om Labuan. Pakinangono, kasimban bos kerasan, inaikot finasi.

Papi pesan tapi pibasan shalom kumari di zatain senan dong subab tada ko onom diti ko pernah bahu dobuhan diti ko tu ikan senan dan hi segnabom yang pai tahu hozom ini susut intimpu diti hozom anta di Patricia subar leitan ke pibasan dong subab sinusut onon hozo di J. Donald Gini i oitan do namo toko dari pemogunan omu kesifatan subab kadi Maria tati omis guntingan. Dong sebab di tim yang pakai kerugian setiap ini jepelin joti, teki DJ Steve, teki SJJ, dong menumpuan dia zugi sampai kata jam kosi jam dong sebab. Tadi ayah sosok sampai kansananku, do ngapa pasti ngabi kena posikan toko dong sebab di tim. Oh, hobi nak pisau ke mata benang, ngabi mantan pedi jam kapan tahu ngapan minit. Do min su sebab mina kina ngori ti sabab ya fem, gisom nanti pun baina. Om han santu mian pun semakin ngoda gay, gisom mereka tu jam kosi jam dong sebab id. Kosahimbahan bos, kadazan id pangan, kadazan. Dari mantap kebayahan nabai na jam kau enam pada 5 minit nari dah dong sebab id pogun dah tak kau ikan pada jam kau enam tahun 4 minit dong sebab mereka tak payah abal id pogun. Apa gaya kata timpu dina karena tu mehambus memahistik napa mehampai hozo di Luis Chin ay tanda kiva kehansanan sultanan hozo di Maria Mary Galanson boh ya tanda komposisonku nasangan nunu om dihadot tanga kadi zidi.

0: technology on inovasi Sabah menuidong do hongkot sat
1: antu do konsol kumajang pogun yang penaun gisom do tadau baino
2: kinongo ahal ngawi babaino tadau diti
3: om tanudo o kepoihan kababagu insuang om habus pogun
2: tanu dagai doin abal kinoizonon kota uhuzan kadazan tikin tadau
4: i-pointunod if RTM nopo
5: kinongo no do kasahimbahan Bos Kadazan.

0: Kopi pesan tabi Malaysia Madani baina kita ada Zuti Abal mantad sabab ya femi pohon ku izau Stephen Ijo paling joti kepaguna pangat tuhu da Abal tinan duva kusai da tu tadau mentok mandaka dai penizukan kinan takan minamatai da zanak id sepanggar bapak panto da sabah abah bezan bina kasutemu maza pemesangan tegi penukuan metrologi Abal poin genap tinan duva kusai kampai na songhun songkos bezan do tu tadau tu menimpu nikernya bentok mandaka dai penizukan kinan takan minamatai da zanak tonduki mul padam iso taun Onik kesinduah kozo dagi navo nakita tinan desida id kampung numpak sepanggar di tadau kaapat nakatahib penuaan menan dodu dua tinan taman ki umul tahun perum sizam empat ngi perum dua tahun dino pinahabus do magistrate wan Farah Fariza wan Ghazali aplikasi menan dua tumanud section atus iso iso tu kanun tata cara jenayah pinahabus di episol menaizuk Menonezuk ESP La Paula Abdul Muiz Tinan duu duva kusai dino disongkatnya bentad nonoh kina kitanan Tinan desanak tuhun kini zonon Nur Jilya Abdullah inokluput dan tagak dikeprem tahu Wuhan ketu nakatahib Nakita tinan idpias dos isohamin kini zonon kepenadaan id kampung numbak sepanggar Sezukan kena takan tumanud section tahu aiso duva kanun kaundasaan Pengkapasan do Sabah abah bezan winakas otomu masa pemasangan tegi penukuan metrologi kumaiso id ulu kukut kota Belud. Kituruan ino do mintong tanga zan kotundan winakas otomus id pogunditi. Nebuas di penakannya mentili kuma bezan mentili datu Isnin Aliashni. Projek miampai sakadaya Safoda om TNB Research dino. Do pengahang timpunan menimung kepaihan pramita metrologi mentok 2 tahun. Mipahud terban Sabah Maju Jaya empalan terban kesimbanan winakas Malaysia dapat pantau penggunaan winakas di kawasa Invagovan.
1: Kita kepada lestari tenaga hijau. So, jadi saya mengharapkan ini akan berjaya 100% dan akan kita boleh berikan kepada rakyat kita untuk kegunaan kepada rakyat kita di seluruh Sabah.
0: Sekian so, nungkabu penizukan diti Tuinawan loji pepetikit winakas tongus ki kapasiti atus tonga pod megawatt Miampai duvonga pod ki kizapan tongus Papaampai kepopuvan atus pat ngeprem tahu Lizong dolo usin melikan Om kepungusup kepopuvan otomau Om pepembuhai kesifatan pakelejaan Id Sabah Tahu ngaibu 604 ngepod aplikasi memasok Id Sabah Kakal Id penizukan mentok tahun 2020 himo Gisam kota humperam iso Wuhan ke himo nakatahib Namot opod aplikasi nasagaan om sertifikat memasok Pinambit kuma di Minakapalai Nubasi kemudian mentili suang pagun Datu Seri Dr. Samsul Anwar Nasara Mentok nakotovi pinapolijistol kina susufon Id Sabah nampunga 2600 hibong perum sizam aplikasi nasagaan Namot 600 perum iso pavagu kakal id penainaan Minggi sama kementerian suang pagun KDN Dapu pasikap topiang azan aplikasi memasok Hohabina nakotovi pinapolijistol kadisido Suminibay datu seri Samsul Anwar Dapu gudisan dipu paliman sandakan Vivian Wong Sherry Kogampit hang papasikap om mengumpasi Padainaan aplikasi memasok om lagi ginumu aplikasi ini nakuhuntan om nasagaan di Sabah mentok tahun 2020 himo om 2020 nakano maritim Malaysia zon sedekam dan nahob kepoko himuvan tuma petrol ki subsidi id kebaikan sungai Sabin di min sosodop tarau kaapat nakatahib nabuah si petunuh dino Captain Maritim Suhairi Hussein Nehaan o isabut dahit ko zuzuvo pen susuvai untuk pemelisaan op sejatra op cegapati om optiris apat titik aiso Duva kusai kikutumbesan pakakala jabut Minozogit gini zonan vakau o minogidu it suang tahun Sengen minin somok o tinumungan dabut nakumoy Dahit pemelisaan na kita penampahutung kiswang kuang hobi Tahungatus onong mapad lita tumau petrol ki subsidi om duva injin posoviton Katang sabia vi i nagamudino Piso somo duvang perum tahu ngaibu Tahu ngatus ringgit Seizukan kenatakan tu manud akta penambangan Keponikidan seibu sejam ngatus Ono mau perum iso Om kautulan kepo puvan om dermaga sabah Duvang ngaibu duvo Pino soto do maritim Malaysia Peti hembusan kerja kepekuasaan Mentok mengipop kepagetan kepo kehimuvan Om kohobusan kagaganapan Natambangan ki subsidi
2: Kakal ko po, makinamaw abal itpogun.
0: Abal na po ditingas may mga mantad sa BVFM ko sa Himban, Bos Kadazan. Noon man kasagan, lumuhi idhamin mantad tinumungan hamin pangusapan o susumikul pangan kodubo takabas inakulupot na nato id isa sikul kababago diti. No kunan di patunod bala jalan sabah datu rise inside din o akal din no ang pinapayho do id ko zuzuvo avasi inopitan id sibo panamangan paginakan. Pinasota rin sila nakasivat nagi datu minambuhoy susumikulin no panisukan timpunan na ihaan do iso nununo kayman papay mamang na ginantakan na kumoy. Tumano datu raisin, maso do polis mamaganap panisukan na do mangihoon to do nun toto tapot ginantakan. Pinakamoy na kaumihigan itsikul, mamaso panahon o kapamasangan kamera to hosok to CCTV hohobi no itsikul ngawi kibaw do hostel id pototongkop sabah. Nasinduahan o tuhun songyan na ba o kazu idopuan do isa hamin id kampung gumgum kecil batu padam unum sanakan do ngosodop song kenyab. Inasinduahan na po nga songhun konduan kimulpat ng padam tu taun om duho da sanak tondo kimulpadam isa taun. Tumano do kopisan mga misak tapuy o mananampas ni Malaysia Sabah nakatay mo tinimungan di sida do pamahaban tabo po di jam ko apod 4 minit do ngosodop paguhuis suminikap o onam pakakalaja mantad balay mo mimisak tapoy o mananapas isandakan itkinizanon kinantakan. Da ginantakan ako may nakapamimbak ino dapat ngapad piatus dapuan hamin dino om inasinduahan pinatod idhamin pungusapan montok pungusapan sumusut. Pinutu om pinundahiyo da pakakalaja mo mimisak tapoy o kasun ako may om pinutingkan kalaja di jam kasi jam opod minit daungo suvab. Nakapaswata ang azan kapunsiko o University Malaysia Sabah. UMS so nga na dadi iiso no University Mantad Malaysia iminampasat ababazan SDGS Global Camp Duvongay Budvong Padamonam id Bangkok, Thailand kamabago diti. Ababazan so hinayid padam duvataraw dino nakapanimong padam iso makikinabos mantad bahu pagun kampay na pagun malikan Philippine om Singapura untuk mi bos ahal tuduan katundan apantod SDGS. Nubuasi kumdufo timbang chancellor ahal ngabi susumikul om alumni university UMS Profesor Dr. Rahman Nordin kumungan dino pinapintahang datungkungan topologis UMS do papabu ababzan kopya dengan global om papambuhay makikinabos ikanu manakitapong idnazatan som pamugunan. Tinumungan UMS nobi do premiso mampazat kampay no siza makikinabos tinumungan monena kotundunan makikinabos Jack Mas non-resident. Voko na papasan yung pinapanaw kampay no kuliah kitema kotambuhusan community Edchonburi bengkel ko basanan om kapabantaan prototype innovasi. Patimbusan do susmangod tavan di Raja Malaysia ti UDM papanaw pingsinghan kalawar duvong ay burpong panamonom id pasahi kinizunan o pasir kabatan tumimpun ko duvong apod gisam ko duvong panam sizam Wuhan kotu diti. Pingsingihan apod tadaw dino papampay kinesunun kotainan itawaw sempurna om lahadatu. Tumunod ko yung tahangan ti UDM kituluhan o pingsingihan do papapantod kotaundaan kotainan tinumungan om aset helikapta hohabi na mentok kotuhudan ontok doong sodop. Papampay nagi ino do kasakadazan do tinumungan pembida ATM Mega Pascal Pascal Om Group Gerak Khas GGK. Pompus pingsinghan tumuhud id ko zuzuvo asibo akapal ti UDM suway ko pamanan aset maritim agent kumuhigan id kinizunan ino kay magon. Mantadi no, pasawa na tuhun kinumuan do aw tumungab sa kyo nung o kita kotuhudan tay ko kita aset kumuhigan sa ninao timpu dino. Id pompusan kinakasuwa ko iti tuhu do abal. Dinan, duvokusay do tu tadaw mantok manakaday panayzukan kinantakan minamatay do sanak id sa panggal. Papapanto do Sabah ababazan winakas otomo maza pamasangan tegi po nukuan metrology. Ingka kaniti abal mantad Sabah VFM inuhud di Ramhaniza Jahamin mantad bogisan berita ehwal semasa kopi pesian tabi Malaysia Madani.

Bion kalamasan kapatimpunan bukan kabansaan om papahimbay jalur kamilang dukungay budu pang padam onom ipay maganon di Hubuan Montili adato Sri Anwar Ibrahim do tadaw Minggu ko from sisam buhan ka tu da jam ko padong subab in Institute Pinsingihan Kementerian Kehidasan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Ipo Perak Masa Citizen Kasahimban Kinesunon Diyosu Toy Facebook Live Kementerian Kapibasan Opisan Kasahimban Malaysia Om Merdeka 360 Sungguhian Kepahimbay Jalur Gemilang Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

Tapi nak kami kan hozo di pit laban singgan sing pinapipit. Kemudian pun hozo tahu modga hansanda aiso id suang gina bertoko teko itu pimanan toko do toko nu peritinga au his on do pokon teko au his on do kominan. Tadi ingko pun ah itu pinak ngabi papanjo lo ko pisan berjalan apa gun sabah mazabo gisan ketundan susumikul do carnival berjalan kerjaya murid. Susumikul sukses himo titik aiso teko itu depan aku mazondo oitan carnival pendidikan kerjaya murid sukses himo titik aiso nesetan zon sabam laban montok tahun 2006 babazan ditino pong akitu depan domana kepaihan kuma susumikul tina tama menginya om terimungan kini zonon moidokanu dok paihan pintunu dam kawasa om kapapagu kok mau kesempatan pembelajaran terkawas akreditasi om kepembelajaran mentok di nokopus SPM taiko iko piaga dino ednestan aba besan timpunon diploma ijazah koiso ed institut pengiru besan terkawas aba besan ditipon julon do untuk ko dufung perum duvo gisom ko dufung perum tahu do vuhan ketu diti untuk tadau ko tahu om tadau kapat mentak jam kapahu do suap gisom jam kapat domin sesedap itu nopo ponjulon deho edtech JTM kampus Kota Kinabalu Institut Pingsinghan Pembangunan ILP Kota Kinabalu pemagonon pemagon do abab zanditino pengai datu Haji Raisin bin Saidin sida penagi petunud pembelajaran petunud pelajaran Pogun Sabah. Nama tino itu beri kau ngapi pepanjul bagisan hiburan om music penisan kebahan bintang kecil om bintang P. Ramli zon Sabah mentok tahun 2006 masa online itu nampak nak timpun di kau 2004 Wuhan kau 6 ponjulon gisom teka pepanahon gisom kau 2004 Wuhan kau 2 2006 penisan mitubung kau timpun do ontok kau tahu ngopod gisom kau tahu permisa Wuhan kau 2 2006 in studio music RTM Sabah lahan penisan masa online neponga video dan kala lahano oitan landscape kada potonudo tuni mega oitan reverb delay om autotune pakilimono video hino zonu id telegram SHM RTM miampai humazag Facebook nukai magon hiburan om music om nagi gunon kod QRE pinatunda potondaan no potonudon nongan tetap tepat umur kemudian pengap peswaton nongan tetap tepat umur uvang teka kini zonan omngan hozau nu namat penisan masa itu bungan teka itu bung face to face kada bos suvai kotimpun don tak kotahu ngapa digisam kotahu permisa bukan ketu duvangai burung perminam enam jam ko sizam dong suvai digisam jam ko himo damin sedap. Ia kini zonan studio music RTM Sabah. Dari mentok pahihan di poin genep tubungo teko kawasa tumubung di tinumbul do RTM ida iso fahu-fahu tu iso duvo tohu apat-apat om poki hembusan kuma id iso-iso iso sizam teko kawasa nagi potodon ohozou o potodon ohou maza aplikasin WhatsApp ida iso-iso sizam apat sizam iso duvo-duvo fahu-fahu itimpu kalaja timpu do pakalaja no pokyo nung poto dan di zui timpu baina nga au dati oto hinasan au dati okito au dati eso dati mangkat do telepon jadi untuk timpu do pakalaja kumusun pemantan tadako iso gisam tadako himono po hansan oto hinasan dati pinaingan pikyo iti apa nisan kabahan bintang kecil om bintang P. Ramli zon Sabah untuk tahun diti tahun 2006 kita dati menandak tadaw kino hadion supaya kita tadaw kino hadion kita dati menandak do tadaw pisa sabaan do tadaw bahay na diti katubian ko unsikan tadaw pisa sabaan kumari di azutahin sanan avanadan tumay mo o pikinavan anaw na da tumay mo o piupusan gisom kivaw minangaki minangodu om gisom no da kituvan sakyo kivaw piuvahan dahi pisa sabaan nga kada no osovo kada gisom kotonob o tadaw do aiso
Tata ko mo kisyo kumare tiso om tiso. Muzon inkano o inkano ko muzon dahi da piu pusan dahi pisa sa van. Nu ako dong do misa savo kumuzon po nga kiwa piu vahan id pihatan tiso om tiso. Tata ko nga kada indad do gisom otono batadaw kada indad gisom do onigeti kayong buhay otadaw do onigeti do mabos nagi do siyo kumaday de tiso om tiso. May do ipi sa savan no po nga apantad o giyot tamay mo kibaw ipi sa savan mo siti no po kibaw do vokon teko songhun man tadi do umaha inka kabo dading ko po nga katabihan tarap ipi sa savan kumadi diazu hohomin ako kumadi Remy Gunsalam yan pa di Serena yung manandak tarap ipi sa savan diho do tarabay no om nagisay no pa yung manandak do kauhitan tadaw pisa sa van da trabay na kotobian kon sikan da tadaw kauhitan om tadaw pisa sa van kumadi diazu iti hozo man tadi Betty G Paul iwa itando joget pisa sa van kinawa to ko.

0: Tumining pun di ko isok buhan kawahu dubong ay buhu dubong prom apat. Sabi abi kadai pengendepuan ika kadazan tegazo kota kinapalu, awan na di pepeton dak beg plastik kuma momomo guno. Mantadi no, kempen oitan bawa beg pa, toy 3B. Pinotimpun do hintun kakadazan tegazo kota kinapalu, sebagai hang, mongingkuang pemagunaan beg plastik. Bawa beg pa.
1: Fishing nopo nga isok koy man kalatan om ko pamusingan mentok magano ko pay han to hosok megadog kad ko intutunan di momo maguno oy tando password om ko intutunan kad credit mazahivang web don bank pilasu ikagaga don bank totopot fishing dite ko basan dino otoy mo maza email toy pason tonibo om menu di momo maguno do papasuang ko intutunan idhivang web pintantu mentok mamawong di momo maguno. Kada toros so hivang inutoy mo mantad numbul toy email i aw otutunan. Bion nung point tunud o kinaisanon hivang web do bank. Bion nagikoso bookmark kinaisanon hivang web bank doy browser internet. Bion no do point tunud i gambal ko mohigan paguhui papasuang oitan do password. Pasonditi mantad pulis di Raja Malaysia.

Tapi nak kong aping kan hozopihi mentari George Gimbun nagi Elis moi timi oi tando. Kamu zaman pengaduva hozom ini susut, pinihi dah duva tambah hutta koditi. Hozom di Julius Jiwat Sodoman, itando hangat ku dia zu. Hozom di Petrus Onggo, itando mega sakot tetamu. Mantap apa ya? Nampaknya jam kawahu, nanti dah dong supaya bidpok dah tahu. Kakal kita tahu pang 4 minit, dah berbesan. Hozom pihi masa Facebook, WhatsApp, tadi ke TikTok, dah dong supaya tada konam diti. Kau perempahu dah vuhan diti ketu. Tadi musuh tak koditi hozom musut, hozom pihi. Di Florence Boyjol nagi Helen Young nyampai nagi di Florida Kinajil etan do nung nehanku kadi Michael John Modoit sutanon hozopihi di Ida Angeles etan do hosoko sindua ginavo hozo di Lorena Inging nagi hozopihi di Jusia Siaguat ay tanda poizan da balajar manta di Boyd Mojun.